bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itu tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.

sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,

Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster, frater, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan, kita merayakan hari raya kenaikan. Dan 50 hari setelah merayakan pesta Paskah kebangkitan Tuhan, kita merayakan hari raya Pentekosta. Pentekosta itu artinya hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Karena itu ada 3 kata kunci yang menjadi permenungan kita hari ini. Yang pertama, kenaikan Tuhan. Yang kedua, harapan. Dan yang ketiga adalah jaminan. Saudara-saudari, gereja merayakan hari raya kenaikan. Yesus naik ke surga. Ia pergi, tetapi ia kembali. Ia pergi supaya penghibur itu datang. Ia pergi supaya roh kebenaran itu diutus untuk menyertai kita. Karena itu bacaan Injil dalam misa harian selalu berbicara tentang amanat perpisahan Yesus dan para murid. Kenapa? Yesus akan naik ke surga, para murid kita semua merasa ragu-ragu. Kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Jadi kunci untuk mengatasi kegelisahan dalam hidup adalah percaya kepada Allah, berjalan bersama dengan Tuhan. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Aku pergi, tetapi penghibur itu akan datang kepadamu, yaitu roh kebenaran yang akan menyertai kamu. Maka dalam bacaan kedua tadi kita mendengar roh Tuhan akan memimpin kita, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat hati kita bercahaya. Orang yang hidup di dalam roh, ia akan bercahaya. Orang yang hidup di dalam roh, ia memandang dengan penuh harapan. Dia melihat sesama dari sisi positif. Kalau orang yang tidak hidup dalam roh, dia lihat orang itu hanya negatif semua. Ada satu kertas diberi tanda titik hitam, ditanya, kamu lihat apa di situ? Dia hanya lihat fokus pada satu titik hitam itu, padahal yang kertas putih masih banyak itu dia tidak lihat. Jadi dia melihat orang, melihat selalu dari sisi negatif. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul mengatakan, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh murid-muridnya sampai

Bagai awan menutupinya dari pandangan mereka. Bukti bahwa Yesus naik ke surga. Dasar biblis yang menunjukkan bahwa setelah peristiwa kebangkitan, Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Ia pergi kepada Bapa. Saudara-saudari, dalam bacaan kedua juga menunjukkan kepada kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dialah yang telah naik ke surga dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi kalau berbicara tentang kenaikan ke surga, biasa kita juga merayakan setelah kematian, kita merayakan 40 hari. Bisa 40 hari untuk mereka yang meninggal. Karena kita di dalam iman yang saya katakan tadi memiliki harapan. Ada harapan, ada jaminan bahwa Tuhan akan membangkitkan kita semua. Karena itu di dalam Injil dikatakan tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai yang pertama, setelah itu kita semua yang percaya dan beriman kepadanya. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga, tetapi ia mengharapkan agar kita melanjutkan misinya di dunia ini. Kita melanjutkan misinya di dunia. Karena itu dalam Injil Yesus mengutus para murid. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Injil itu dari kata bahasa Yunani euangelion, artinya kabar gembira, kabar sukacita. Jadi yang kita beritakan itu adalah kabar gembira tentang keselamatan Tuhan. Bukan kabar tentang orang lain, gosip orang lain, omong orang lain. Tiap hari itu saja yang kita buat. Yang kedua, Tuhan Yesus mengharapkan agar kita yang telah dipanggil dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, serta berusaha untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Dan dari dua hal ini, di akhir bacaan Injil itu menjadi catatan penting untuk kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mari kita pergi mewartakan kabar gembira. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang, hidup di dalam kekuatan Roh Kudus, dan kita terus berjuang di dalam hidup, di dalam iman. Karena kita tidak percaya sia-sia. Yesus sendiri mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Orang beriman berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.

Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya.

Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita, telah naik ke surga. Marilah kita panjatkan doa dengan perantarannya kepada Bapa.

Allah Bapa di surga, Engkau telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Kristus Putramu. Berkat rohmu semoga kami dapat menjadi sabda dan kehadiran Kristus di dunia ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Kita satukan semua intensi permohonan kita, niat dan harapan kita bersama kurban persembahan roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.

segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

Saudara-saudari, percayalah, hari ini Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: Saudara-saudari, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tetapi bersabarlah saja pada saat sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
1: Kristi Kudus perayaan misa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dirayakan umat Katolik Paroki Katedral Atambua pada Kamis 14 Mei 2026. Perayaan misa Kristi Kudus bertempat Gereja Katedral Atambua sendiri diadakan dua kali perayaan misa. Misa pertama baru saja usai diadakan, yakni tepat pukul 6 pagi, dan juga perayaan misa kedua ini dipimpin pastor rekan Katedral Atambua Romo Krisantus Valo PR, dan untuk paduan suara sendiri dari kor Maranatha Katedral Atambua. Umat Katolik Paroki Katedral yang hadir pada perayaan misa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada pagi hari ini memadati hampir seluruh bagian di dalam gereja maupun pada tempat-tempat yang disediakan sekitar gereja. Saat ini perayaan misa Ekaristi Kudus sudah pada bagian Komuni Kudus. Umat Katolik yang hadir dengan tenang dan tertib maju satu persatu begitu untuk menerima Hosti Kudus. Sedikit saya gambarkan bahwa dalam amanatnya sebelum Yesus naik ke surga, dirinya berpesan kepada para murid untuk jangan khawatir bahwa Yesus Kristus Tuhan akan menyertai umatnya hingga akhir zaman. Dirinya juga meminta umat Katolik untuk menjadi gembala yang baik, begitu mewartakan Injil Tuhan ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa murid Tuhan.

0: Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
1: Saudara pendengar, demikian perayaan Ekaristi Kudus, misa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dirayakan umat Katolik bertempat Gereja Katedral Lembuang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter siaran langsung Ferdiasi dan juga kru teknik lapangan Maximiliano Suarez mengucapkan terima kasih atas atensinya dan kembali ke studio.

0: tapi bukan berarti semua orang yang lagi
1: tidak segar
0: ya kan?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya. Kita langsung main klaim aja nih. Okay. Nah hari ini kita mau ngebahas tentang topik kita. Kebetulan hari ini kita angkat tentang pilihan kita hari ini, masa depan kita nanti. Okay. Jadi hari ini kita sendiri yang menentukan masa depan kita, ya kan? Okay. Bersama kakak

0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di Pro 1 RRIA Tambua, baru saja ya kami siaran langsung perayaan Ekaristi dari kenaikan Yesus Kristus dari Gereja Santa Maria Immaculata Tambua. Dan juga pendengar RRI, pagi hari ini juga kita mau ke perbatasan dulu, tepatnya di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wini. Seperti apa perayaan kenaikan Yesus Kristus di sana, seperti apa ya? Kami sudah terhubung bersama dengan Romo Yoris yang sudah terhubung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi, jelang siang Romo.
1: Selamat pagi ini, selamat pagi dari Suara Perbatasan. Salam rindu dari juga perbatasan Wino Ekusi Timor Leste.
0: Siap, salam sehat ya Romo ya.
1: Ya, amin.
0: Ya, orang perbatasan itu selalu semangat nih ya. Akhirnya menular juga untuk kami yang di sini.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap ya Romo ya. Kita mau tahu dulu ya, hari ini merayakan hari besar ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2026. Bisa memberikan edukasi dan juga menggambarkan terkait dengan situasi di sana seperti apa? Silahkan Romo.
1: Baik, terima kasih. Situasi yang pertama di perbatasan antara Wini dan distrik Ekusi Timor Leste sangat damai, luar biasa, mendung, ada angin, seperti itu. Lalu situasi ini juga sangat mendukung kami, daerah pantai yang seringkali panas. Hari ini sangat sejuk, umat begitu banyak ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dalam perayaan Ekaristi. Dan sungguh luar biasa bahwa umat penuh dalam gereja, karena sekaligus kami wilayah Dekenat Mena ini sementara mengarak arca atau patung hati kudus Yesus Tuhan, yang sementara juga sudah sampai di Wini. Nanti sore kami antar ke paroki Maknamas. Jadi umat sementara bersiara bersama sekaligus merayakan misa hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga hari ini. Sungguh luar biasa.
0: Siap, wah ini perayaannya luar biasa sekali ya. Ini dan juga kalau Romo amati ya, katanya sementara lagi perarakan arca yang sementara beredar di sana nih. Seperti apa antusiasme dari umat itu sendiri nih Romo?
1: Kalau menyangkut antusiasme itu, ini kita tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata yang tepat. Soalnya kan kalau membayangkan kita orang Timor, baik di Belu Malaka TTU ketika mengarak simbol imannya, itu mereka sangat antusias dan penuh sukacita. Dan sore hari, dua hari lalu kami menerima dari Paroki Mena, sore hari ini kami akan mengarak ke Paroki Maknamas. Umat pada bersiap-siap, jam 2 kami berkumpul, berdoa bersama, lalu kami menuju ke Paroki Maknamas yang di tengah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan arca hati kudus Tuhan Yesus di perbatasan antara Maknamas dengan Wini. Dan memang sangat tepat di hari raya yang penuh sukacita, hari raya Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga.
0: Siap ya, ini sudah mulainya sejak kapan nih Romo?
1: Sudah mulai sejak 4 hari lalu di kami terima dari Mena, kami terima di perbatasan. Kalau ini tahu perbatasan kami di Tanjung Bastian, di Tanjung Bastian lalu menuju ke Wini. Waktu itu kurang lebih 1000-an umat dari Wini menyambut kedatangan arca Tuhan Yesus, dan hari ini juga diperkirakan umat sebanyak itu akan menuju ke Paroki Maknamas.
0: Siap, boleh diketahui nih Romo, kira-kira nanti berapa paroki nih Romo yang akan mengadakan perarakan seperti itu?
1: Yang

0: saat ini jumlah paroki kami dekat Admena ada 10 paroki. Jadi saya gambarkan dari paroki Me Santa Filomena Mena ke menuju paroki Wini, dari Wini menuju ke paroki Maknamas, dari Maknamas akan menuju paroki Bakitolas, dari Bakitolas menuju paroki Fafinisu, dari paroki Fafinisu pergi ke paroki Manufui, dari paroki Manufui ke paroki Manumean, dari paroki Manumean ke paroki Fatuoni, dari paroki Fatuoni ke paroki Pono, dan terakhir masuk kembali ke taktanya di paroki Santa Filomena Mena. Di sana kita semua umat Dekanat Mena ini berkumpul untuk merayakan hari pesta Hati Kudus Tuhan Yesus yang dalam berapa hari, kurang lebih 6 hari. Semua ada kegiatan, ada perlombaan, ada renungan, ada diskusi dan lain sebagainya.
1: Oke, berakhirnya nanti di kapan nih Romo?
0: Di tanggal ini bulan Juni. Bulan Juni tanggal 7, 8, 9 tanggal 12. Tanggal 12 Juni, ya.
1: Siap. Wah, ini luar biasa sekali ya. Apa yang menjadi tujuannya dari perarakan Arca Hati Kudus Tuhan Yesus ini, Romo?
0: Tujuannya yang pertama, ini kan Dekanat Mena ini pelindungnya adalah Hati Kudus Tuhan Yesus. Jadi tujuannya itu selain untuk meningkatkan mutu iman umat, juga di situ ada persaudaraan, dan juga tujuan lain itu agar umat tetap menjalankan, melanjutkan, merawat simbol-simbol gereja, tradisi-tradisi gereja yang diwariskan sejak para rasul hingga saat ini, dan yang paling terakhir agar teristimewa generasi milenial sekarang tetap sadar, tetap tahu bahwa dalam gereja Katolik sangat kaya akan simbol-simbol rohani, simbol-simbol iman yang membantu kita untuk menumbuhkan iman, harap dan kasih kita selama hidup kita ini.
1: Oke, siap ya Romo ya. Nah, terkait dengan ya hari kenaikan Yesus Kristus ke surga nih Romo ya, itu maksudnya seperti apa dan juga makna apa yang perlu diambil sebagai umat Katolik?
0: Baik, kita kembali ke peristiwa kita hari ini, peristiwa iman kita hari ini, bahwa Tuhan terangkat ke surga bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan berpisah dengan kita. Tuhan tetap berada bersama kita. Tuhan mengutus Roh Kudusnya kepada kita, menaungi kita, membimbing kita, dan Tuhan memberi tugas kepada kita sesuai Injil hari ini, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Berarti Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap ada bersama kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita, menyertai kita, dan kita tidak sendirian seperti yatim piatu, melainkan Tuhan ada bersama kita. Dan tugas-tugas itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah misi. Misi yang sangat suci, misi itu yang kita jalankan sebagai bapak ibu keluarga, sebagai romo, sebagai suster, sebagai aparat pemerintah, aparat masyarakat, petani, nelayan, guru, ojek, sopir, siapapun dia, itu yang melalui tugas-tugas itu, pekerjaannya itu, dia turut mewartakan kasih Tuhan seperti yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian.
1: Amin, amin, amin ya. Oke, ini sebuah perayaan yang sangat luar biasa sekali nih Romo ya, di hari ini tepatnya di 14 Mei 2026. Berarti dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ya, perlu wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya.
0: Betul sekali, kita harus mewujudkan itu dalam tanggung jawab yang benar-benar. Sebagai seorang penyiar radio dengan setia 24 jam di mikrofon, mewartakan kasih Tuhan dan berita-berita yang bagus. Lalu siapapun kita, tadi Romo sebutkan mereka yang bekerja di lapangan, mereka yang bekerja di mana saja itu, tugas-tugas itu adalah sebuah misi dari Tuhan yang kita jalankan, tidak hanya untuk menghidupi kita, tetapi lewat tugas-tugas itu, pekerjaan-pekerjaan itu, kita pun turut mewartakan kebaikan Tuhan.
1: Oke, siap, baik. Terima kasih banyak Romo pagi hari ini kembali hadir bersama kami, dan juga tadi dikatakan bahwa antusiasme umat di sana sangat luar biasa. Ada kegiatan lain tidak Romo setelah selesai perayaan Ekaristi di pagi hari ini?
0: Iya, ada kegiatan lain bahwa nanti jam 2 sudah ribuan umat sudah berkumpul di gereja dan kami bersiap-siap bersiarah menuju ke perkemahan Amas. Jadi anak-anak OMK lagi ada di gereja, mereka tidak pulang lagi di sini. Ada anak-anak saya, Ina Boleng, Ina Nekteas, ada Boko Elo, ada Tumi Santos, ada Mariano, semua ada anak-anak pengurus OMK inti yang militan dan mereka keren-keren lagi persiapan menanti umat sebentar lagi mereka tiba dan kami berdoa dan siang kami berangkat ke sana dengan penuh sukacita berdoa sambil bernyanyi sepanjang kami berjalan.
1: Siap ya, ini tepatnya di bulan Rosario ya Bun Romo ya.
0: Betul bulan sekali, nanti bulan Rosario dan di malam mereka kembali ke rumah, mereka akan berdoa Rosario di KUB mereka masing-masing melanjutkannya.
1: Oke, siap ya. Pesan bagi anak muda yang begitu antusias juga nih Romo ya.
0: Anak-anak muda, saya mau beri pesan, saya juga sebagai ketua komisi kepemudaan keuskupan Atambua, anak-anak teman-teman saya orang muda di TTU Malaka Belu, bahwa tetap memiliki harapan dalam Tuhan. Tuhan sumber harapan, di tengah dunia makin canggih, makin modern, makin menantang, kita tetap memiliki harapan, memiliki semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan ada dalam suka duka kita, dalam kekurangan, keterbatasan kita, dalam semua yang kita alami Tuhan tetap ada. Amin. Itu luar biasa.
1: Amin. Terima kasih. Titip salam ya buat anak-anak muda yang sangat luar biasa, Romo.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Ini mereka juga beri salam untuk dari Ina Boleng, Ina Nekteas, Tommy. Mereka masih bujang-bujang kalau ada di RRI ya, ada mereka standby.
1: Boleh, boleh Romo. Nanti kita ajak ya di lain waktu nanti kita ajak ya. Nanti nomornya kita dapatkan biar okay. Di lain waktu bisa berbagi di sini Romo ya.
0: Betul. Nanti saya ajak mereka dan wawancara mereka langsung. Terima kasih banyak.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak ke Romo. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih. Salam untuk Radio Suara Perbatasan. Salam rindu dari batas untuk kamu semua, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin Romo ya. Semoga kegiatannya lancar sampai selesai.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Siap dan sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini bersama dengan Romo Yoris yang sudah menggambarkan terkait dengan perayaan Ekaristi yang baru saja ya juga selesai di Paroki Santo Fransiskus Xaveris Wini terkait dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus, di mana tadi dikatakan bahwa di sana juga sementara diadakan kegiatan perarakan arca hati kudus Tuhan Yesus ya di Proki UID. Dan juga untuk Anda semuanya, demikian perbincangan kami, kita masih di Pro 1 RRI Atamboa.

0: dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Yo yo, remaja.

0: Alright, alur ini indah dan Angki akan pamit dari mendengar kalian semuanya. Terima kasih untuk semua dari subuh sampai sekarang. Buat pendengar di mana saja berada, terima kasih banyak yang lagi pantau suaranya Angki di alur pagi hari ini. Dan buat Anda yang sedang beraktivitas, semangat pagi ya. Yes, terima kasih Om Anto. Dan hari ini juga yang katanya lagi sakit, semangat terus, asupan makanan bergizi itu wajib ya, agar supaya kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan bagi umat Kristen yang merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus, pagi hari ini juga Angki ucapkan selamat merayakannya. Dan yang sudah selesai gereja ya ibadahnya, semangat pagi dan semoga membagikan banyak berkat untuk pagi hari ini untuk semua orang. Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus di tahun 2006. Semoga peristiwa naiknya Yesus ke surga meneguhkan iman kita bahwa kasih dan juga penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Angki pamit, selamat pagi.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Perlata RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya di mana saja berada. Semoga hari ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan untuk umat Kristiani di mana saja berada, selamat merayakan pesta kenaikan Yesus Kristus ya. Semoga damai sejahtera, kasih dan sukacita senantiasa menyertai langkah hidup kita begitu ya, membawa harapan baru untuk kita semuanya. Baik, sekali lagi selamat pagi menjelang siang untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini ya, kan libur panjang ini ya. Ada yang tidak senang dengan libur panjang? Oh, pasti semuanya senang ya. Karena walaupun memang ada sebagian yang masih tetap harus beraktivitas ya, bekerja ya, semangat untuk Anda semuanya. Yang berlibur juga semangat, harus lebih semangat lagi. Semangat berlibur ya, bersama keluarga, bersama orang-orang dekat Anda, kemanapun Anda berlibur. Semoga hari liburan Anda menyenangkan ya. Ada cerita-cerita seru di balik liburan yang ini. Baik.

0: Pendengar Pro 1 ada Senti Kima yang menemani Anda semuanya. Berbagai informasi lagu-lagu hiburan kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Attambua.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.

0: dari miliknya Tiga Diva Alota Love untuk Anda semuanya, semoga bisa menghibur Anda di hari ini, di pagi menjelang siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peraturan desa terkait dengan perlindungan sumber mata air dan pembangunan pagar desa untuk areal pertanian supaya ternak tidak mengganggu lahan milik warga. Dan peraturan desa ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga untuk melindungi sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat, juga mendukung hasil pertanian yang lebih baik. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat ya. Ya, Bikomi Nilulat ya. Ya, Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Petrus Asuat yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Kepala Desa.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Apa kabar?
1: Kabar selalu baik.
0: Kabar selalu baik, luar biasa. Bagaimana aktivitas hari ini,
1: Pak Kades? Aktivitas hari ini kami sementara persiapan untuk misa kenaikan di Kapela Santo Petrus Haumeni Ana.
0: Oke. Akan berlangsung kapan nih? Jam berapa?
1: Kami sementara ini karena hujan, jadi kami sementara menunggu umat untuk apa misa di Kapela Santo Petrus Haumeni Ana.
0: Baik, saya menyita waktunya sebentar, tidak apa-apa ya, Pak Petrus?
1: Tidak apa-apa, Ibu.
0: Baik, ini terkait dengan peraturan desa yang tadi sudah disampaikan ya, tentang perlindungan sumber mata air. Sumber mata air dan pembangunan

0: mata air walaupun hanya berjalan beberapa bulan, tetapi dilindungi dengan kita tanaman tanaman pelindung sumber mata air, sehingga walaupun tidak berjalan efektif tetapi membantu kami di musim kemarau.
1: Baik, kalau untuk pagar desa sendiri, Pak Desa?
0: Kalau untuk pagar desa sendiri itu, kenapa saya membuat peraturan seperti itu? Supaya yang namanya pembagian lahan peternakan, pertanian dan lahan peternakan itu ada perbedaan. Jadi ternak itu akan dilepas di areal peternakan, sedangkan daerah pertanian itu tidak boleh diganggu dengan ternak.
1: Baik. Kalau untuk isi dari peraturan desa tersebut terkait dengan perlindungan sumber mata air ini apa saja, Pak Kades?
0: Terkait dengan itu, jadi sumber-sumber mata air yang kami sudah lindungi itu dijaga. Apabila ada yang melanggar, berarti dikasih sanksi. Dikasih sanksi itu supaya sumber mata air itu ada pohon-pohon pelindung yang ada tidak boleh ditebas. Kalau ditebas dengan sendirinya, kami akan kasih sanksi dengan denda adat.
1: Berupa apa nih, Pak Kades?
0: Berupa itu sudah kesepakatan itu, dengan aturan itu ada denda adat itu. Kalau ada yang melakukan seperti itu, berarti kami harus denda dengan babi 1 ekor, kemudian supi 2 botol, tambah beras 10 kilo.
1: Baik, selain larangan untuk tidak menebang pohon di sekitar mata air, ada apa lagi larangan lainnya yang tidak boleh dilakukan begitu di sekitar area sumber mata air?
0: Yang di sekitar area sumber mata air itu, yang punya lahan di situ itu boleh mengolah, tetapi menjaga supaya pohon-pohon yang ada tidak boleh ditebang. Ya. Kalau ditebang berarti ada sanksinya.
1: Seperti yang tadi sudah disampaikan ya.
0: Ya.
1: Baik. Kalau terkait dengan aturan ya, pemerintah desa bagaimana mengatur pengelolaan ternak supaya tidak merusak lahan pertanian warga nih?
0: Ya, dengan adanya pembagian lahan pertanian dan pohon itu, Ibu, supaya hasil tanaman yang sudah dikerjakan oleh masyarakat itu tidak boleh ternak merusak. Apabila ada yang ikat ternak di areal pertanian, ada ternak yang ada di areal pertanian, berarti harus diikat. Kalau tidak diikat, berarti sanksinya itu, ya, kalau merusak orang punya lahan pertanian itu sanksinya itu 500.000 sampai dengan 1 juta.
1: Untuk pemilik ya. Ternak begitu.
0: Iya.
1: Baik, ini untuk pagar desanya apakah memang sudah dibangun begitu, sudah ada?
0: Sudah, itu dia hampir sekitar 7 kilo, Ibu.
1: Mbak, itu untuk pembangunannya sendiri seperti apa? Apakah bersama dengan masyarakat bergotong royong begitu? Atau
0: pembangunannya sendiri itu kan di sini ada 12 RT.
1: Untuk masing-masing pemilik lahan, mereka harus membuat pagar masing-masing begitu di lahan pertanian mereka seperti itu atau
0: semua KK yang ada di Homini Anak ikut berpartisipasi dengan pembagian.
1: Nah,
0: pembagian itu ada yang kalau di areal daerah perbatuan berarti itu dia bisa sampai 20 sampai 30 meter. Kalau di area yang kosong itu hanya sekitar 15 meter per kakak.
1: Baik, berarti ya, semua warga masyarakat wajib untuk membangun, ikut serta membangun pagar desa sudah sesuai dengan ketentuan, sudah dibagi-bagi begitu ya?
0: Sudah dibagi, di sini ada 3 per kakak.
1: Oke. Bukan hanya pemilik lahan ya, tapi semua warga desa.
0: Semua warga desa itu dikenakan PNS atau apa yang ada, semua dikenakan.
1: Baik.

0: Terus yang satu ibu kaitan dengan kedukaan. Kami BPD kemudian tokoh-tokoh masyarakat kami duduk bersama menyepakati tentang sumbangan duka. Sumbangan duka untuk Desa Umniana itu kami dari 323 KKA itu kami bersepakat ibu per KKA itu 50.000. Jadi apabila ada kedukaan di wilayah Desa Umniana itu, semua KKA yang ada di Umniana ikut berpartisipasi dengan sumbangan per KKA 50.000.
1: Baik, ini sumbangan wajib begitu ya,
0: Pak Kadis. Sumbangan wajib, karena setelah saya sepanjang belum kepala desa, saya melihat situasi itu, ibu. Karena kalau kedukaan, banyak lahan yang 1-2 bidang lahan yang terjual untuk yang tertukar dengan ternak untuk
1: untuk kedukaan tersebut ya,
0: untuk kedukaan ya, tersebut.
1: Baik. Kalau untuk penyusunan peraturan desa ini, apakah oleh masyarakat juga dilibatkan begitu?
0: Sebelumnya ibu, saya sosialisasi dari RT ke RT. Setelah sosialisasi baru saya dengan semua stakeholder yang ada kami kumpul kemudian dituangkan di dalamnya.
1: Baik, Pak Kades, ini peraturan desa ini sejauh setelah ada peraturan desa ini apakah memberikan dampak yang positif begitu bagi hasil pertanian masyarakat di Desa Umniana?
0: Iya, itu ada dampak positifnya ibu, karena sekarang yang memiliki ternak walaupun dia tidak ada lahan, tempakan itu yang sepanjang di kali atau apa kan orang bisa mengambil untuk kasih makan ternaknya.
1: Ya. Baik, kalau untuk perdesnya ini terbentuknya sejak kapan nih,
0: Pak Kadis? Saya bentuknya sejak 2017 ibu.
1: Baik, 2017. Sejak menjabat begitu ya?
0: Ya, 2013-14 tahun itu di periode pertama saya sudah buat itu karena saya lihat situasi seperti itu, makanya saya buatkan aturan.
1: Baik, berarti sejak tahun 2017. Baik, sejauh ini apa tantangan terbesar untuk menerapkan peraturan desa tersebut nih, Pak Kades?
0: Kalau yang sejauh ini tantangannya itu ibu, hanya buat saya gerakkan apabila ada yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama pagar desanya. Pada saat semua kelembagaan, karena ada kesra dari ADD, ada penghasilannya itu, tunjangannya dari situ, kemudian saya kasih Anda harus dengan warganya perbaiki pagar, Anda terima ini, nanti setelah pagarnya selesai baru saya bayar tuntas.
1: Baik, Pak Kades, apa harapan pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber mata air dan lahan pertanian ini?
0: Harapan saya itu kepada seluruh masyarakat untuk apa yang kami sudah sepakati bersama, semua yang sudah disepakati harus dijalankan sehingga ke depan masyarakat Desa Umniana apa yang kita harapkan itu semua akan terwujud.
1: Baik, yang terakhir nih Pak Kades, apa pesan Pak Kades untuk masyarakat supaya bisa bersama-sama menaati peraturan desa yang sudah dibuat, yang tentu saja ini untuk kesejahteraan bersama?
0: Harapan saya, karena apa yang kami sudah sepakati bersama ibu itu semua sudah jalani, sehingga akhir-akhir ini ibu saya lihat itu semua sudah jalan, apalagi dengan adanya Bapak Bupati TTU sudah membantu kami dengan sumber air perpipaan dari Ampu Pala yang sudah dialiri untuk Desa Umniana. Total yang menerima itu ada 151 KK yang sudah terima itu air dengan meteran gratis. sehingga kami semua itu sangat berterima kasih karena bertahun-tahun kami susah air, tetapi dengan Bapak Bupati TTU terakhir mengalokasikan proyek untuk air bersih dari Ampu Pala ke Desa Huminiana itu, masyarakat sekarang senang sekali, sehingga sumber-sumber air itu walaupun sudah ada air tetapi kami tetap menjaga, sehingga kedepannya itu Huminiana juga ada sumber air hidup di Desa Huminiana.
1: Baik, Pak Kades, terima kasih untuk penjelasan dan informasi yang sudah diberikan tentang peraturan desa ya, tentang perlindungan sumber mata air dan pagar desa untuk areal pertanian. Semoga aturan yang sudah diterapkan di Desa Huminiana itu bisa menjaga lingkungan, bisa meningkatkan hasil pertanian, begitu ya.
0: Siap.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Petrus Asuat, dan selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Almasih nih.
0: Terima kasih juga, selamat.
1: Semoga misa hari ini lancar ya.
0: Siap. Baik. Ini kami sementara di Aula Kapela ini.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kades.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepala Desa Huminiana, Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Petrus Asuat, terkait dengan peraturan desa tentang perlindungan sumber mata air dan pagar desa untuk areal pertanian seperti yang sudah Anda ikuti tadi. Semoga aturan yang diterapkan itu bisa menjaga lingkungan, bisa meningkatkan hasil pertanian, dan tentu saja bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan sejahtera ya, kalau sama-sama semua warga desa sama-sama menaati peraturan yang sudah dibuat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, hari ini 14 Mei 2026 umat Kristiani merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga ya, dan untuk perayaan ibadah ya, perayaan misa sendiri di berbagai tempat ini berjalan dengan baik dan lancar, seperti juga pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara khidmat ya. Umat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono, dan ibadah pagi terpantau berlangsung dengan baik. Umat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci, dan pihak gereja juga menyediakan sejumlah layar monitor yang berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan umat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah di dalam ruangan ya. Dan cuaca di pusat ibu kota Jakarta juga dalam kondisi cerah dan sangat mendukung.

0: Kalian ke situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Kami BG Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, pengkenar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Terima kasih karena Anda masih mendengarkan siaran kami di Atambua Siang. Pendengar Pro 1, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu, termasuk Argentina. Melalui sistem tersebut, petugas kesehatan bisa melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang berisiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan. Dalam periode tersebut, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu, dan menurutnya pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat supaya penyebaran virus tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional juga terus diperkuat. Selain pengawasan perjalanan, masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Pemerintah meminta warga melaporkan riwayat perjalanan secara jujur melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Kemenkes menegaskan situasi saat ini masih terkendali dan belum menunjukkan indikasi penyebaran luas di masyarakat. Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan bisa mencegah hantavirus berkembang menjadi ancaman kesehatan global seperti pandemi COVID-19.

pendengar Pro 1, semoga hari ini menyenangkan untuk Anda semuanya. Selamat berlibur bersama keluarga Anda. Dan pendengar, pukul 12 nanti kita akan bersama ikuti dinamika olahraga. Namun masih ada satu informasi untuk Anda semuanya. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman membahas percepatan operasional Sekolah Garuda bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy. Pemerintah menargetkan program SMA Unggulan Garuda mulai beroperasi pada Juli 2026. Dudung menjelaskan pembangunan SMA Unggulan Garuda difokuskan di wilayah yang jauh dari pusat akses. Langkah tersebut dilakukan supaya kesempatan pendidikan berkualitas bisa menjangkau lebih banyak daerah. Menurutnya, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan teknis di lapangan. Karena itu, KSP melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah. Ia mengatakan, Kemendikti Saintek fokus menyiapkan pembangunan, sarana-prasarana, guru, dan calon peserta didik. Sementara KSP membantu komunikasi teknis dengan kementerian terkait serta masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia mengatakan progres pembangunan sekolah guru di, maksud kami sekolah Garuda di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan positif. Pembangunan di Bangka Belitung, maksud kami Bangka Belitung, mencapai 24,52% dari target 24,46%. Sementara pembangunan di Nusa Tenggara Timur mencapai 30,27% dan Sulawesi Tenggara 33,17%. Namun pembangunan sekolah di wilayah Kalimantan masih mengalami sejumlah hambatan di lapangan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

I-League. Umumkan hasil klub. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Anton Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 9 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional klub licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di nasional klub licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriterianya. A,

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 tetap bersama kami, berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di Info Budaya Pro 1. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu ya, Sajojo, biar bisa tambah semangat lagi di siang hari ini.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1, kita masih di Info Budaya, namun sebelumnya kami akan hadirkan berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung sesaat lagi ya, tinggal menunggu waktu ya, tidak lama lagi karena bulan depan akan berlangsung begitu ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Tambua, ada fakta unik stadion-stadion tuan rumah Piala Dunia 2026. Di antaranya adalah Estadio Azteca. Ini adalah stadion legendaris yang menjadi stadion pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kemudian pernah menjadi lokasi Goal of the Century milik Diego Maradona di tahun 1986 ya, pada Piala Dunia 1986. Kemudian stadionnya ini berada di ketinggian sekitar 2200 meter di atas permukaan laut, sehingga pemain membutuhkan adaptasi fisik ekstra, dan stadion ini dipilih menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Selain ada Estadio Azteca, ada juga MetLife Stadium. Ini akan menjadi lokasi final Piala Dunia 2026 dan biasanya digunakan untuk pertandingan NFL, tetapi rumput sintetis diganti menjadi rumput alami khusus FIFA begitu. Dan proses pemasangan rumput sendiri dilakukan menggunakan puluhan truk dari California Utara, dan stadion ini kapasitasnya lebih dari 82 ribu penonton. Kemudian ada Stadion AT&T Stadium. Ini dikenal memiliki layar video HD terbesar di dunia, dan atap stadion ini bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Kapasitas stadion sendiri ini bisa mencapai lebih dari 90 ribu penonton saat event besar, dan stadion ini diprediksi menjadi salah satu venue dengan atmosfer paling meriah selama semifinal. Kemudian ada SoFi Stadium. Ini disebut sebagai stadion termahal di ya, pembangunannya sendiri miliaran dolar, dan stadion ini memiliki desain yang futuristik dan teknologi augmented reality untuk pengalaman penonton. Kemudian atapnya juga transparan sehingga cahaya bisa tetap masuk tapi tetap melindungi penonton dari cuaca panas, dan banyak penggemar mengatakan stadion ini seperti stadion masa depan begitu. Kemudian ada Arrowhead Stadium. Ini memegang rekor Guinness World Records sebagai stadion paling bising di dunia, dan suara penonton di stadion ini pernah mencapai lebih dari 140 desibel, dan atmosfer stadion ini diperkirakan bisa sangat menekan bagi tim tamu. Selain itu ada Mercedes-Benz Stadium. Ini memiliki atap yang unik, bentuknya seperti baling-baling yang bisa terbuka seperti kamera. Kemudian ini adalah salah satu stadion paling ramah lingkungan di Amerika Serikat, dan teknologi pendingin dan ventilasi stadion sangat modern untuk penonton begitu ya. Jadi ini adalah beberapa fakta unik dari stadion-stadion tuan rumah di Piala Dunia 2026 yang tentu saja sangat menarik begitu ya.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1, dan kita masih di Info Budaya. Lanjut lagi, kami akan sampaikan informasi tentang kebudayaan, adat istiadat, tradisi yang ada di Indonesia begitu ya. Dan pendengar, hukum adat adalah aturan atau norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat itu lahir dari kebiasaan, tradisi, juga nilai budaya yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Walaupun tidak tertulis seperti hukum negara ya, hukum adat itu berkekuatan mengikat karena dihormati dan dijalankan bersama oleh anggota masyarakat. Dan hukum adat penting dalam kehidupan sosial di Indonesia karena keberagaman suku dan budaya yang memiliki aturan adatnya masing-masing. Dan hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, tata cara bermasyarakat sampai pengelolaan lingkungan. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat Dayak ada aturan adat yang mengatur penyelesaian konflik antar warga melalui musyawarah adat, kemudian perselisihan diselesaikan oleh tokoh adat ataupun kepala adat dengan cara kekeluargaan, dan pelanggaran tertentu itu bisa dikenai sanksi adat berupa denda, permintaan maaf, atau mungkin kewajiban untuk menjalankan ritual adat tertentu. Dan hukum adat ini perannya adalah untuk menjaga keharmonisan masyarakat karena asalnya dari nilai budaya lokal sehingga lebih mudah untuk dipatuhi masyarakat setempat. Selain itu juga hukum adat ini menjadi identitas budaya yang mencerminkan karakter dan kearifan lokal suatu daerah. Namun di era modern saat ini keberadaan hukum adat menghadapi berbagai tantangan, ya, perubahan gaya hidup, pengaruh budaya luar ini membuat sebagian generasi muda mulai kurang mengenal aturan adat di daerahnya. Nah, untuk melestarikan hukum adat perlu dilakukan melalui pendidikan, kegiatan budaya, serta peran tokoh agama supaya nilai-nilai adat itu tetap terjaga. Dan hukum adat itu bukan hanya sekedar aturan tradisional saja, tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Dan melalui hukum adat, masyarakat bisa belajar menjaga ketertiban, menghormati sesama, dan bisa mempertahankan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah-ewah. Buka main sa Talangkat Lehan nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
3: Pendengar Pro 1 RRI Antambua, pukul 13.12 menit kita masih di informasi budaya. Dan pendengar Pro 1 kali ini kita akan mengenal salah satu upacara yang jadi warisan budaya penuh makna, yaitu tidak siten ya. Salah seorang pelestari adat Jawa Ning Tari bersama pecinta budaya Nusantara Cak Ris mengatakan makna tata cara serta pentingnya menjaga budaya Jawa tersebut supaya tetap dikenal generasi muda. Dan ia mengatakan tidak siten ini merupakan upacara adat yang dilakukan ketika bayi memasuki usia 7 bulan menurut hitungan Jawa. Dan tradisi ini menjadi simbol awal bayi mulai menginjak tanah ya, dan diperkenalkan dengan kehidupan serta lingkungan sekitarnya. Dan tidak siten ini maknanya ketika anak mulai turun dan menapak tanah sebagai doa supaya nantinya bisa menjalani kehidupan dengan baik begitu. Dan ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan upacara ini ada berbagai ubo rampe atau perlengkapan adat yang memiliki makna tersendiri. Beberapa di antaranya seperti jadah warna-warni, tangga dari tebu, kurungan ayam, sampai berbagai benda pilihan yang nantinya dipilih oleh sang anak. Setiap perlengkapan tersebut melambangkan doa supaya anak memiliki kehidupan yang baik dan penuh keberkahan. Dan ia mengatakan jadah warna-warni yang dilewati bayi juga memiliki filosofi tersendiri. Warna-warna tersebut melambangkan sifat dan karakter dalam kehidupan manusia. Misalnya warna merah itu melambangkan keberanian, sementara warna lainnya menggambarkan kesabaran, ketenangan dan harapan baik dalam menjalani kehidupan. Dan tata cara pelaksanaannya, bayi akan dipandu melewati jadah 7 warna dan menaiki tangga tebu sebelum dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Dan ia mengatakan bahwa rangkaian ini mengandung filosofi perjalanan hidup manusia yang penuh tantangan dan harapan supaya anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri seperti itu. Selain itu, prosesi pemilihan benda di dalam kurungan juga dipercaya sebagai simbol minat ataupun cita-cita anak di masa mendatang. Dan Ning Tari mengatakan bahwa benda-benda tersebut biasanya ada alat tulis, ada uang, ada kitab ataupun perlengkapan lain yang melambangkan profesi tertentu, dan semuanya ini adalah doa dan harapan orang tua untuk masa depan anak. Sementara itu, Cak Riz mengajak masyarakat untuk terus menguri-nguri begitu atau melestarikan budaya ini di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi juga syarat akan nilai filosofi dan kebersamaan keluarga. Dan budaya seperti ini jangan sampai hilang, karena di dalamnya itu ada nilai kebersamaan dan penghormatan kepada warisan leluhur. Dan ia mengatakan bahwa peran orang tua sangat penting untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Ia mengatakan bahwa sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak muda begitu ya, karena merekalah penerus budaya ini. Kalau tidak ada yang meneruskan, budaya kita juga bisa hilang. Ini yang ia sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIK tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda kampus call out atau CCO di Institut Teknologi Bandung hari Selasa lalu. Ya, dan sertifikat ini diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Agats mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Dan sebanyak 12 gending Banyuwangi yang resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional meliputi gending keok-keok, ada gending kembang waru, gending gurit mangir, ada gending erang-erang, ada gending embat-embat, kemudian ada gending podo nonton, ada gending sekar jenang, ada gending gurit jawa, kemudian gending santri moleh, gending tetel-tetel, ada gending kusir-kusir, dan gending layar kemendung. Ya, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Pesta Dani mengatakan apresiasi atas pencatatan tersebut dan menurutnya langkah ini menjadi bukti keseriusan Banyuwangi dalam menjaga dan menginventarisasi kekayaan budaya lokal.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini. Kita awali dengan Pro Dangdut di kali ini. Di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan bersama Anda ya dalam program Alor sore ini. Selamat menjalani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat berlibur bagi yang sedang berlibur hari ini, dan juga selamat merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus untuk umat Kristiani yang merayakannya dimanapun itu Anda berada. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai kita semua dari sekarang hingga selama-lamanya. Oke, selamat berlibur dan semoga liburan kali ini have fun ya, biar makin energik nih ketika balik kerja. Oke, untuk Anda semua di siang hari ini juga saya akan temani dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, semoga hari ini semuanya semangat-semangat selalu ya, dan walaupun suasana di Kabupaten Alor saat ini lagi hujan dan ya mau dibilang bikin kita tidak bisa gerak ya. Pengen di rumah terus nih, tidak mau keluar karena memang di luar hujan. Tapi ya mau gimana lagi, cuacanya seperti itu ya, kita juga harus mengikutinya. So, di siang hari ini saya akan temani dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda, Bapak Mama, Kakak Adik, sambil mendengarkan Pro Dangdut, atau mungkin yang mau bergabung, bisa lah ya, sambil ngeteh atau ngopi nih, sambil cemilan di kamar atau dimanapun itu ya, di ruang-ruang tertutup, karena memang di luar lagi hujan juga nih. Oke, lagu pertama yang akan menemani kita, dan ada kurang lebih 12 lagu. Lagu pertama dari Andaya, Goyang Dendeng Balado. Yang kedua ada dari Angela T dan Selfie Kitty, Mama Seksi. Ada dari Anik Arnika, Sebatas Batur. Dan ada dari Aulia, Cinta Tak Bertuan, Balena Idols. Dan Saskia Keine, Bocang Ngapa Ya. Oke, dan yang keberikut ada dari Bermano, Sebenang, Cuci Cahyati, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Danang Coba Buktikan, Desi Agatha, Di Sini Sendiri, Dinda Permata, Mengalah Untuk Menang, dan ada Eria Susan, Tidak. Terakhir ada Feby Pratiwi, Terlanjur. Ada kurang lebih 12 lagu, silahkan yang mau bergabung boleh langsung saja di WhatsApp 081339027972 atau bisa berkomentar di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Oke, langsung saja lagu pertama dari Andara, Goyang Dendeng Balado.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan beberapa lagu sudah menemani kita dari Andara, Goyang Dendeng Balado, Angela dari Mama Sheksi dan Anik Sobatas Batur. Kemudian ada Aulia Cinta Tak Bertuan yang sedang mengudara ya untuk menemani kita di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung masih, kita masih punya waktu setengah jam ke depan. Bisa langsung saja di WhatsApp 081339027972 atau bisa juga di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Gimana ya menurut kalian, lagu-lagu ini sudah menghibur apa masih belum nih? Semoga menghibur ya, apalagi di suasana yang mendung-mendung seperti ini, pastilah ya menghibur. Oke, beberapa lagu masih akan kami terus hadirkan untuk Anda, so jangan kemana-mana, tetap pantau terus ya RRI Stasiun Produksi Alor dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Boleh dong kita senggol-senggol, ada Bapak Nelly Sloban di Mataraben, gimana nih Pak, di sana amankah? Dan juga mama-mama pasar kali ini absen juga nih, tidak hadir di WhatsApp chat, biasanya hadir habis paket kali ya. Oke, kita positive thinking saja. Oke, mungkin kami juga ingin menyapa ada Kak Kristianus Rame di Manado dan juga Bung Putra di Sulut. Gimana juga kabarnya di sana, semoga sehat selalu. Dan ada Kak Esther di tingkat 1. Kak Eta juga ya, mungkin karena hujan kali tidur ya. Oke. Tidak apa-apa, mungkin next bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Oke, kita tuntaskan dulu lagu-lagu yang belum kita selesaikan di hari ini di Pro Dangdut kali ini. Oke, selamat menikmati Pro Dangdut di siang ini.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar terlanjur dari Feby Pratiwi, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan berjumpa lagi di Pro Dangdut edisi selanjutnya, tentunya di hari esok. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung berpartisipasi di Pro Dangdut kali ini. Dan semoga lagu-lagu yang sudah dihadirkan sudah menemani Anda dan dapat menghibur Anda ya di siang hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena siaran kita akan terus berlanjut. Sesaat lagi di jam 3 sore juga kami akan hadirkan obrolan sore dengan topik mimpi dari alor ke panggung dunia. Kita akan membahas terkait dengan dunia persepak bolaan di Kabupaten Alor dan juga Piala Dunia yang akan hadir di bulan Juni mendatang nanti. So, tetap pantau kami melalui siaran di RRI Digital atau nanti juga bisa tonton tayangan live kami di YouTube RRI Alor. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas dan terus happy ya di hari ini. Hari libur, selamat juga menikmati liburan Anda di hari ini.
1: Alor sore ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Sore ini. Dalam program Sore Ceria, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di program Sore Ceria kali ini akan kami hadirkan obrolan yang sangat menarik tentunya. Apalagi untuk Anda ya yang menyukai sepak bola, pasti sangat menarik nih untuk Anda. So, ikuti live kami di YouTube RRI Alor, karena kali ini kita akan membahas terkait dengan mimpi dari Alor ke panggung dunia. Dan kali ini pembahasannya terkait dengan sepak bola ya, dunia persepakbolaan di Kabupaten Alor, dan juga kita mau melihat sedikit terkait dengan Piala Dunia yang akan segera hadir di bulan Juni mendatang nanti. So, di sini sudah hadir bersama saya ada coach U17 Perseken atau Persatuan Sepak Bola Kenarilang FC. Ada Kak Jembris Manikita, dan juga yang berikut ada Kak Nazir Ma'arang selaku pelatih U17 SSB Sekolah Sepak Bola Tunas Harapan FC yang juga sudah hadir di sore hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, bagaimana kabarnya coach berdua?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat, puji Tuhan sehat.
2: Puji Tuhan baik, sehat.
0: Oke, puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya sehat, karena bisa dilihat juga sudah hadir di studio ya. Terima kasih, mungkin sedang sibuk-sibuk tapi masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di studio kali ini. Dan sebelum kita mau membahas dulu nih apa nih kesibukannya akhir-akhir ini, mungkin hari ini juga bolehlah sibuk sebelum ke studio, apa nih kesibukannya?
1: Ya, itu dia, biasa sore ya di lapangan mungkin.
0: Oke.
1: Dalam sekarang ada turnamen TTC U17 ya, sorenya kami di lapangan.
0: Sore di lapangan ya. Dan hari ini juga masih ada di lapangan kah?
1: Ya, tapi hari ini juga jadwal di lapangan hanya karena ada kami harus ke studio
0: gitu. Oke, terima kasih ya. Nah, ini kita mau berbicara sedikit nih terkait dengan mimpi dari Alor ke panggung dunia ya. Kita mau melihat dulu karena memang, tapi sebelum kita membahas dulu deh ke Piala Dunia dan lain-lain, kita mau melihat dulu terkait dengan bagaimana nih anak-anak Alor U17 yang coach berdua latih untuk sekarang mungkin sedang bertanding. Bagaimana nih persiapan, mungkin dari cerita bagaimana antusias mereka saat ini, coach? Mungkin dari coach Nadir dulu, silahkan.
1: Oke, ya, terima kasih. Ya, memang antusias anak-anak saat ini bagus. Sepak bola adalah hobi dan memang mimpi besar mereka yaitu bermain bola begitu. Jadi memang kami juga melihat dari sisi anak-anak seperti itu ya, kami juga harus melatih mereka untuk bermain. Dan memang itu mimpi mereka.
0: Jadi semangat nih, semangat. Mereka semangat sekarang. Kalau dari coach sendiri bagaimana nih untuk anak-anak yang sekarang sedang semangat-semangatnya nih?
2: Jadi kalau saya untuk anak-anak yang lagi bertanding di turnamen TTC U17, saya turun dengan dua tim, ada A dengan B. Okay. Jadi kebetulan ini ajang ini kan ajang seleksi toh, jadi saya mencoba semua yang latih yang tiap hari sama-sama di lapangan, saya kasih untuk dapat menit bermain semua begitu. Okay. Apalagi ini usianya usia 17 itu usia yang matang untuk siap ke level yang lebih senior. Jadi bagi saya coba untuk kasih kesempatan semua untuk bermain, dapat menit bermain begitu di ini TTC U17 ini. Jadi soal hasil itu bonus lah, tapi paling tidak hasil dari binaan, hasil dari racikan atau tiap hari buang waktu, buang tenaga dan pikiran itu anak-anak bisa rasa ketika turnamen. Sayangnya kalau usia, nah ini level usia TTC ini baru pertama untuk usia U17 nih. Jarang sekali untuk Alor itu lebih banyak usia-usia bebas atau di orang bola bilang lostrom. Nah ini salah satu hal yang sangat positif yang dilakukan oleh terobosan yang luar biasa dari Askap Alor, bikin turnamen TTC U17. Jadi ini menjadi wadah untuk anak-anak muda, bagian dari kita meminimalisir ini kriminal yang ada terjadi di Alor.
0: Iya juga ya.
2: Karena ini usia-usia 17 yang kita lihat dari data yang ini kan usia-usia yang ada terlibat dalam kriminal. Betul. Jadi kalau ini turnamen begini, kalau

0: mereka selalu semangat untuk berlatih ya, berlatih untuk ini. Nah, kita bicara lagi terkait dengan semangat mereka saat ini sedang sedang mengikuti turnamen, dan juga kita melihat Piala Dunia yang sebentar lagi hadir nih. Bagaimana nih coach berdua melihat anak-anak yang sedang dilatih dan juga sedang mengikuti turnamen ini mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Dunia nih? Sebagai seorang pemain bola yang mungkin juga dari Piala Dunia ini bisa melihat untuk bagaimana mempersiapkan diri sebagai pemain bola yang nantinya profesional begitu.
1: Ya, menyangkut anak-anak melihat dampak dari Piala Dunia ini ya, mereka memang pada dasarnya sangat senang begitu. Dan itu menjadi satu motivasi yang besar buat anak-anak yang saat ini kami sementara mendidik mereka, dan mungkin dari coach-coach lain yang mendidik, memang pada dasarnya semua sama. Karena mereka di situ ada, apalagi ini lebih menarik lagi, ada sudah sampai 48 tim tidak salah, gitu. Jadi semua pemain dengan mereka punya idola masing-masing, dan mereka melihat dari idola, gaya main idola mereka saja itu mereka bisa pakai itu untuk berkreasi di lapangan, gitu. Dan itu satu motivasi yang besar, gitu. Dan itu kami sebagai coach-coach juga kami sangat senang melihat partisipasi pemain, melihat sisi baiknya pemain dalam hal mengidolakan pemain-pemain yang hebat, yang bagus. Nah, di situ mereka bisa terapkan cara bermainnya di lapangan.
0: Dan sejauh ini mungkin coach lihat nih dari anak-anak yang dilatih sekarang, ada tidak kayak yang bercerita tentang pemain-pemain yang diidolakan, terus kemudian cara-cara bermainnya diterapkan nih di lapangan saat dilatih atau mungkin saat dalam pertandingan di turnamen ini coach?
1: Ya, memang saat ini itu yang mereka lakukan begitu. Artinya bahwa mereka melihat cara bermain yang mereka idolakan seperti cara menggiring bola, cara melewati lawan, cara menendang bola. Nah, itu yang kadang mereka selalu terapkan gitu. Memang kami melatih mereka dengan skill-skillnya seperti itu, tapi juga secara dengan sendirinya mereka melihat, menonton, mereka terapkan di lapangan juga.
0: Dan itu sebagai coach melihatnya juga pasti senang ya?
1: Ya, senang.
0: Senang karena melihat anak-anak dengan antusias dan juga sudah. Ini juga sesuatu hal yang sangat luar biasa dari dan unik ya di anak-anak begitu. Kalau dari Coach James sendiri melihatnya seperti apa di anak-anak yang dilatih dan diantar nih sampai pada turnamen-turnamen yang sedang di ini?
2: Kalau saya dengan gaung Piala Dunia yang sudah di depan mata itu, dia punya dampaknya ke anak-anak yang sekarang ada terlibat di dalam timnya saya atau ada juga yang tim-tim yang ada bertanding saat ini, memang dampaknya terasa sekali. Memang kita bisa lihat anak-anak tujuan main bola itu kan Messi, seperti contoh Messi ini tidak mungkin kenal ini adik-adik ini anak-anak di sini, tapi dong bisa kenal Messi. Itu artinya bahwa sepak bola ini sudah sangat mendunia. Dan lewat bola tuh kita punya marga atau kita punya kampung bisa dikenal lewat bola. Nah, ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa dan dampak yang sangat positif untuk anak-anak berlatih. Saya mau main bola karena saya mau jadi begini begitu. Saya mau main bola karena saya punya mimpi seharusnya. Malah ada juga yang bisa bermain bola bisa rubah nasib. Iya, karena ketika mereka bermain bola mungkin dilirik oleh orang-orang yang manajer, katakanlah punya tim kalau talent scouting begitu, pemandu bakat kalau istilah di bola. Nah, itu pemandu bakat bisa lihat dan bisa orbitkan. Iya, bisa promosi, diminta semacam highlight begitu. Dia punya keseharian itu bisa diminta untuk dipantau. Nah, dari situ bisa direkrut, bisa dibawa, ada juga yang seperti contohnya dari kita punya teman-teman yang ada ikut Tarkam itu, Kerlas Tarkam di Flores atau di daratan di luar alor itu, ya paling tidak bisa sangat membantu lah, bisa tambahan sedikit berkat untuk dom punya hidup sehari-hari. Jadi dampak yang

0: sangat-sangat luar biasa dari bola, dari terkhusus untuk Piala Dunia itu dampaknya sangat nyata. Ya itu jadi motivasi untuk anak-anak mau main. Kalau mau main bola hanya mau main jago, kita mau juara misalnya main hanya mau juara, mau instan kok mau pikir juara, tapi kita tidak mampu jual, kita tidak mampu orbitkan ini anak. Kita mau jadi pelatih tapi paling tidak kita harus jadi semacam manajer karir begitu untuk anak-anak biar kita bisa jual mereka. Itu yang sangat penting. Nah, kalau ini terkait dengan suasana Piala Dunia yang dampaknya itu memang sangat-sangat terasa di Alo. Seperti tadi saya bilang Messi itu tidak mungkin kenal anak-anak di Alo. Tidak mungkin kenal anak di Kenarlang juga, tapi anak di Kenarlang pasti kenal Messi yang ada di Argentina.
1: Tapi untuk saat-saat ini karena kan bulan Juni juga lagi sedikit nih bulan depan ya. Coach berdua mungkin lihat tidak kayak ada anak-anak yang duduk sambil bercerita tentang Piala Dunia ini, terkait Piala Dunia ini, atau mungkin dari anak-anak yang dilatih ini ada tidak mungkin sudah menentukan tim-tim mereka atau mungkin pemain-pemain yang mereka idolakan begitu. Sudah pernah tidak di dalam ini sendiri, lingkup latihan sendiri atau kalau, klub sendiri?
2: Kalau dari tim saya, SSB saya ya itu banyak.
1: Okay.
2: Gitu. Karena ada yang mengidolakan Belanda, ada yang Argentina, Brasil, Portugal.
1: Sudah ada ya.
2: Jadi memang dampaknya sangat besar sekali.
1: Berarti sudah ada nih semangat anak-anak untuk menantikan Piala Dunia ini. Kalau dari coach berdua sendiri juga sudah siap untuk ini atau tidak nih? Sudah semangat mempersiapkan diri untuk Piala Dunia atau tidak nih?
2: Ya, sudah.
1: Harus
2: dan kami
1: dong.
2: Juga punya tim masing-masing.
1: Oke. Okay. Yeah. Harus, kalau anak-anak sudah semangat untuk menanti Piala Dunia, coach pasti harus ya.
0: Yeah. Coachnya harus lebih semangat.
1: Iya. Oke, harus lebih semangat. Tapi dengan adanya Piala Dunia di depan ini yang sudah lumayan agak maju ya, dan kita juga ketahui mungkin di saat ini juga di tiga tempat ya, di Meksiko sama Amerika Serikat dan juga di ada satu lagi di
0: Kanada.
1: Di Kanada dilangsungkan di tiga tempat nih, dan ini sudah sangat. Ada tidak kayak dari Piala Dunia ini dari coach sendiri memotivasikan anak-anak untuk harus menonton, dan mungkin ada tidak kayak PR-PR dari habis menonton Piala Dunia ini kalian harus bagaimana nih, harus mungkin ada tidak sedikit trik-trik dari pemain bola yang kalian idolakan itu terapkan di permainan kalian, ada tidak seperti itu?
2: Ya, dan ini sangat menarik sekali ya. Menyangkut dengan tiga negara ini baru pertama kali.
1: Ya.
2: Baru pertama kali yang untuk Piala Dunia dan memang kuotanya bertambah.
1: Iya, betul. Gitu. Dari 32 ya ke 48.
2: Dan ini memang itu kami sangat merindukan itu. Begitu. Dan kami sebagai coach juga melihat ini satu pelajaran buat kami. Di saat kami menonton, kami melihat dan kami harus terapkan ke pemain. Gitu.
1: Yeah.
2: Dan ini sebenarnya ini satu apa sebagai motivasi yang besar buat kami pelatih. Dan kami sangat senang dan melihat turnamen yang begitu banyak negara yang mengikuti ini turnamen Piala Dunia ini, kami senang sekali karena di situ banyak ilmu yang akan kami dapat dari turnamen ini.
1: Jadi sedang mempersiapkan diri juga untuk benar-benar mengikuti nih ya, mengikuti Piala Dunia ini.
2: Ya. Gitu.
1: Kalau dari coach sendiri bagaimana nih melihatnya? Ada tidak sudah kasih tahu di anak-anak nih untuk kalian harus mengikuti dan apa saja yang harus kalian pelajari dari sana begitu?
0: Kalau dari saya, kalau harus nonton itu tidak juga. Yeah. Tapi paling tidak apa saya bisa kasih gambaran bahwa kalau mau berkembang kita tidak bisa cukup dengan latihan mandiri kan. Kita bisa dapat literasi itu dari nonton, lihat, tanya begitu. Yeah. Nah, saya sering lihat kamu nonton, kamu idolakan misalnya, kamu pegang apa, tim apa, Brasil ya, nonton nanti Neymar pun gaya main bagaimana. Nah, Brasil tuh dia ciri khasnya apa? Terus misalnya Jerman, terus kan setiap tim yang datang di Piala Dunia ini punya apa filosofi bermainnya masing-masing, dia punya ciri khas. Nah, di situ misalnya kalau kita kita misalnya kita lihat kalau ini ada Tiki Taka itu mungkin ada di Spanyol. Ya, jadi kita bisa lihat itu, kita bisa lihat itu ada di Spanyol, terus yang mungkin dengan Jerman yang dia punya apa istilah keren bilang gegen pressing atau apa tuh. Yang satu itu apa, ada juga yang ini Italia yang apa bertahap pertahanannya kuat, dia punya istilah bukan Catenaccio atau apa itu Italia punya tuh. Terus banyak negara yang datang dengan dia punya ciri khas. Nah itu kita bisa curi, nah kita bisa lihat itu kira-kira mana yang kita bisa pakai begitu. Nah jadi bukan hanya asal nonton Piala Dunia bilang senang dengan Neymar, jadi hanya mau lihat Neymar saja, tapi paling tidak tuh apa yang kita bisa lihat dari ini tim nih dengan Neymar nih, dia jalan sebagai tim nih, timnya main model apa begitu. Itu yang saya selalu pesan untuk anak-anak bahwa kita bermain bola itu tidak cukup latihan mandiri, kita bisa harus banyak tanya, banyak cari tahu, banyak lihat, karena itu kita akan dapat banyak ilmu dari situ.
1: Tapi selain apa ya, selain trik-trik bermain dari pemain-pemain, mungkin pemain-pemain yang sudah terkenal masuk Piala Dunia dan lain-lain, ada tidak kayak dari coach sendiri tuh memberikan kayak semacam motivasi dan juga bilang kayak pemain untuk optimis begitu, bahwa kita walaupun di daerah tapi kita juga harus punya semangat untuk bisa optimis begitu, optimis akan ke sana begitu, ada tidak seperti itu?
0: Kalau soal itu ada, saya sering bilang bahwa kita apa, kampung boleh kecil tapi nama harus besar gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi di Kenarlang, kalau saya sering bilang kita Kenarlang di luar orang tidak kenal karena hebat bikin joget, hebat bikin ini apa huru hara atau miras, tetapi orang kenal di luar tuh selalu lahirkan pemain bola. Nah ini kita jaga nama, makanya itu saya selalu jadi motivasi. Ini tim nih rumah, jadi kamu harus jaga begitu, jaga rawat. Ya karena bola tenar ini tidak harus miras, populer tidak perlu berasap begitu. Saya sering ajar anak-anak lewat bola saya kita bisa tenar. Makanya saya sering omong di anak tenar itu tidak harus miras, populer tidak perlu berasap. Itu saya sering kasih di anak-anak dong.
1: Jadi itu yang selalu ditanamkan. Dan itu pasti ada ya di setiap klub, pasti ada optimis seperti itu motivasinya. Kalau dari coach sendiri seperti apa nih, dari coach Natsir sendiri seperti apa untuk anak-anaknya nih?
2: Ya kalau dari saya juga sama dengan coach artis, ya kita harus memotivasi pemain. Karena saya sering bilang ke anak-anak kalau sekolah bola ini adalah wadah untuk bagaimana kalian-kalian bisa berkembang dari sini. Jadi kalau mau jadi pemain hebat harus ada di sekolah bola, dan dari sekolah bola kalian akan bisa jadi besar gitu. Karena kita memulai dari dini, disiplin kita harus terapkan gitu. Sepak bola yang paling penting adalah disiplin. Makanya dengan disiplin kita harus memulai dari dini, tidak bisa orang dewasa, sudah dewasa baru datang kita bina kedisiplinan, itu sulit sekali. Jadi memang motivasi itu kami selalu tanam buat pemain-pemain untuk mereka pakai sebagai bekal dalam karir mereka.
1: Apalagi di usia-usia 17-an begini, ini usia yang bagus juga ya untuk belum terlambat lah ya, mau dibilang belum terlambat untuk belajar kedisiplinan dan lain-lain. Nah ini untuk permainan sendiri, kita mungkin tadi sudah membahas terkait dengan apa, dengan Piala Dunia dan lain-lain, dan di pertengahan ini juga saya juga mau sedikit tanya terkait dengan ini SSB dan juga tadi ya per second ini juga, ini dilahirkan ini atas dasar apa nih, atau mungkin ada motivasi-motivasi apa nih sehingga terjadilah klub ini begitu, atau sekolah sepak bola ini dan juga per second?
2: Ya baik. Nah, untuk ini menarik sekali, yang ini yang memang saya menunggu ini pertanyaan. dan memang ini sekolah bola ini muncul dari benak saya sendiri. Karena saya melihat banyak pemuda yang sementara bertumbuh naik dari kecil memasuki masa remaja rawan dengan konflik. Begitu. Makanya saya melihat, aduh, ini kalau kasih biar bahaya. Kalau dari remaja beralih ke dewasa, bahaya sekali. Makanya saya mulai melihat dari usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, sampai 15 tahun. Dan sampai 16 tahun, 2010, kelahiran 2000. Kalau anak didik saya di SSB, Tunas Harapan itu dari 9 tahun sampai 16 tahun. Begitu. Karena, dan jadwal latihan pun dari 9 tahun sampai 13 tahun latihannya tersendiri. Kalau dari 15 tahun sampai 16 tahun latihannya tersendiri. Nah, saya membentuk ini SSB ini karena itu, saya masa depan anak-anak ini lebih penting. Karena dari sepak bola anak-anak akan lebih dewasa dalam menjaga diri, dalam hal menghindari miras, rokok, minum, tawuran di jalan, begitu. Karena memang kami mendidik anak-anak di SSB itu yang pertama disiplin. Dalam sepak bola harus disiplin, harus banyak istirahat, jaga makan, begitu. Jadi itu yang kami terapkan di anak-anak. Makanya dari saya sebagai pelatih SSB, ya saya motivasi dari diri saya sendiri untuk bagaimana menciptakan pemain-pemain sepak bola yang bagus. Karena saya tidak menciptakan pemain untuk memperbesarkan klub, tidak. Saya menciptakan pemain untuk menjadi pemain bola yang baik, untuk bisa menunjang masa depannya sendiri. Kita melihat contoh seperti pemain-pemain dari Alor seperti Yabes Roni, itu kan bukan memperbesar klub, tapi dirinya sendiri. Dan saat ini kami yang ada di Alor ini, yang harus kami buat adalah harus menciptakan pemain itu menjadi besar, bukan klub yang harus menjadi besar. Begitu. Itulah kelemahan. Kadang bukan kelemahannya, kadang kami berpikir dari versi pelatih berbeda. Begitu. Kalau dari saya itu, pemain yang harus besar, bukan klub. Itu dari saya begitu.
1: Okay, jadi ini dari terinspirasi dari melihat anak-anak yang memang perlu untuk dilatih, apalagi misalnya punya skill-skill bermain yang bagus, tapi kasihan tidak ada ruang begitu ya untuk memberikan ruang kepada mereka untuk latih. Tapi untuk sekolah sepak bola sendiri ini didirikan atau mungkin sudah ada sejak tahun berapa nih?
2: Ya, untuk Tunas Harapan ini memang sudah ada sejak lama. Sejak lama, hanya namanya yang saya pakai sekolah sepak bola. Nah, saya tambah lagi sekolah sepak bola karena sekali lagi saya bukan klub. Saya bukan klub, saya bagaimana wadah untuk, artinya sekolah untuk menciptakan pemain yang baik. Karena kalau dari saya sendiri, pemain yang tidak tahu main bola itu yang saya buat jadi tahu main bola. Bukan saya melihat pemain itu punya skill baru saya antar datang, bukan. Yang awalnya dia tidak tahu cara tendang bola yang baik, itu yang saya harus ajar dia untuk dia harus tahu cara tendang bola yang baik.
1: Berarti ini yang membedakan juga dengan yang lain.
2: Jadi SSB memang beda dengan klub. Begitu. Jadi mungkin dari tempat ini juga memang semua coach, semua orang harus tahu kalau harus membedakan mana itu sekolah bola, mana itu akademi sepak bola, mana itu klub. Dari situ baru kita bisa sama-sama bisa mendorong ini generasi sepak bola Alor untuk bisa maju ke depan. Tapi kalau kita melihat dari satu sisi bahwa klub dan SSB itu sama, berarti itu sepak bola tidak akan berkembang.
1: Berarti beda ya.
2: Beda. Ruangnya beda.
1: Okay, ya ini terkait dengan sepak bola nih, persatuan sepak bola. Maksud kami sekolah sepak bola yang sudah ada, dan ini benar-benar melatih anak-anak yang tidak punya bakat ya di sepak bola. Jadi ini di sana sendiri, coach sendiri atau ada juga teman-teman nih, karena mungkin masih melatih anak-anak yang benar-benar tidak punya ini di sepak bola termasuk ini, pasti juga ada kewalahan-kewalahan. Ini coach sendiri yang melatih atau ada juga teman-teman yang membantu?
2: Kalau untuk SSB Tunas Harapan memang saya sendiri. Dan itu memang sangat kewalahan sekali. Tapi kembali lagi, artinya bahwa saya melatih dari hati, begitu. saya, karena sepak bola ini kita harus melihat dengan harus ada cinta di sepak bola dulu. Kalau tidak ada cinta berarti tidak bisa. Kita harus pakai rasa. Karena di saat kita mendidik anak-anak yang usia 10 sampai 11, 12, itu orang tua antar datang di lapangan, orang tua duduk di tribun, dan kita yang latih mereka di lapangan. Kadang orang tua titip saja, mereka pulang, nanti jam berapa mereka harus datang ambil, datang jemput. Jadi memang anak-anak ini kita harus, artinya harus terbiasa dengan anak, dalam hal kita tidak boleh ada marah, emosi, tidak boleh.
1: Apalagi anak-anak yang kecil. Apalagi
2: anak-anak, gitu. Dan itu memang kewalahannya, betul. Karena memang saya sendiri yang latih. Dan kalau di kami bagian timur itu, di situ ada Coach Andro, itu pelatih AS Repiko. Beliau juga punya anak-anak usia dini juga ada, begitu. Sering kami sama-sama latihan di GOR, Lotte Nirwala. Terus ada Akademi Alor United, itu juga ada. Terus ada dari Uling Aling, itu ada Coach Japrak juga. Dan coach artis sendiri pun ada, anak-anak usia dini juga ada. Makanya kami yang ada punya usia anak-anak usia dini ini, memang kami kewalahan begitu, karena tidak, kami sendiri yang saat itu ada tampil untuk anak-anak.
1: Kewalahan, tapi masih ada, masih eksis sampai sekarang, itu luar biasa ya. Apresiasi nih buat coach-coach yang sangat luar biasa yang sudah membawa anak-anak ke dunia sepak bola dan bisa menjadi pesepak-pesepak bola yang nantinya kita akan bilang jadi orang-orang luar biasa lah ya, begitu. Okay, kalau dari coach nih, per second sendiri ini awalnya bagaimana nih terbentuknya?
0: Baik, kalau untuk per second memang itu sudah sangat lama. Saya saja kalau saya saja lahir per second sudah ada. Ya, saya ini kalau saya jadi istilahnya saya pewaris begitu, bukan perintis.
1: Asik. Ya,
0: jadi saya pewaris. Jadi kebetulan lahir itu dengan saya ketika saya lahir dan besar itu persekian soal ya. Saya melanjutkan apa yang senior-senior sudah buat, sudah rintis, lakukan ya, sudah rintis. Jadi pertama kali mulai eksis untuk fokus urus ini persekian itu. Mulai itu saya langsung beberapa kali terlibat dalam turnamen yang usia 17, karena minta maaf di Alor ini kalau turnamen usia kategori usia itu sangat jarang. Ya, biasanya turnamen usia bebas. Itu menjadi kendala juga. Nah, itu saya mulai urus itu per second itu untuk usia-usia terlibat di usia-usia tadi dari Coach Nasir bilang usia-usia pembinaan itu memang ada jalan. Kebetulan di Teluk Mutiara kami punya lapangan sendiri begitu, ada di Kenarlang. Memang secara ukuran tidak standar nasional juga, tapi paling tidak itu jadi home base-nya kami begitu. Jadi tiap hari, jadi mau segala jenis usia pasti ada, karena lapangan juga sendiri, punya sendiri. Jadi di sana pasti hanya kendala yang kami dapat itu ya itu dia turnamen, karena di kita mau bina ini anak-anak, apalagi anak-anak nih di dalam apa di fase kita pembinaan kan ada dari 6 misalnya dari 6 sampai 12 itu kan dong masih fase gembira ini, mereka nih fase gembira, itu kita tidak bisa paksa untuk harus menang bentak itu tidak bisa, ini fase ini nih. Terus fase dari 13 ke 16 begitu. Itu yang itu dia beda. Jadi dia tidak bisa kita satukan misalnya 3 sampai ini porsinya kita tidak kasih sama dengan porsi yang 16 17 begitu. Dia beda. Nah, kebetulan saya juga kendala. Saya kebetulan pulang kerja harus bikin. Tapi saya kerja ada staff pelatih yang bantu saya begitu. Jadi kami kerjanya seperti begitu. Intinya kita tetap jalan begitu. Jadi semua usia entah turnamen mau datang dengan usia apa, kita selalu siap begitu. Jangan orang mau pakai baru kita tidak siap, tapi kita siap baru orang pakai.
1: Iya, betul.
0: Prinsipnya begitu. Jadi kalau dari saya itu yang saya bisa cerita tentang per second seperti begitu. Jadi saya juga perintis, saya bukan pewaris, bukan perintis. Bukan perintis.
1: Oke, jadi sudah ada ya untuk anak-anak. Tapi untuk coach sendiri, dua coach ini melihat untuk sepak bola mungkin keseluruhan lah di Kabupaten Alor ini, adakah tidak fasilitas-fasilitas atau keterbatasan-keterbatasan apa nih yang sering dihadapi oleh coach khususnya dalam dunia sepak bola nih? Mungkin dari fasilitasnya atau dari pelatihnya atau bagaimana, selain tadi ya turnamen yang masih minim begitu.
2: Ya, dari kami melihat keterbatasan itu memang sangat banyak. Fasilitas latihan memang kami melihat di Alor ini, kami jalan dengan apa adanya seperti itu. Dan dengan pelatih juga sama seperti itu, karena banyak pelatih bola yang jarang untuk turun ke lapangan melatih pemain. Itu juga faktor juga. Yang kedua, memang lapangan kami yang standar nasional cuma satu. Makanya kadang kami latihan juga kami pakai jadwal juga. Harus antri dengan ini jadwal yang begitu. Begitu banyak klub yang harus pakai begitu. Jadi itu kendala-kendala yang kami.
1: Kendala lapangan tempat untuk ya. Mereka latihan.
2: Ya.
1: Pelatih juga. Okay. Kalau dari coach ini sendiri bagaimana?
0: Kalau dari saya ya kurang lebih seperti coach Naga bilang, memang paling pertama itu dari pelatih. Banyak yang pelatih, jadi pelatih itu dia seperti jamur di musim hujan. Maksudnya tiba-tiba ada apa, Gerindra Cup atau Kuda Cup, Kambing Cup, muncul jadi pelatih, setelah itu hilang. Malahan ada lagi yang ambil lisensi, pit urus, kasih kawin vanili, tanam vanili, kan tidak connect dengan ini. Apa seharusnya tuh kalau mau fokus ya fokus, misalnya jadi pelatih bola ya, jadi ambil pelatih bola terus pi urus vanili, kan tidak connect. Terus ketika apa turun jadi penonton, yang bawa tim kita lihat, yang ada di pasar, yang ada ojek, ini yang bawa tim. Sebenarnya sederhana saja, kalau ilmu ada, ya bawa diri, bikin tim dan terlibat. Itu baru kita punya ilmu, bisa ilmu jadi, kalau di Kristen, di saya bilang ilmu, kita pun ilmu jadi berkat begitu. Tapi kalau kita punya lisensi, punya ilmu, tapi kita kubur di bawah tempat tidur, masa mau jadi berkat bagaimana? Hanya bisa penonton yang hanya tahu komen, tapi tidak bisa jadi pemain. Itu yang jadi kendala. Kalau saya tuh banyak terus yang kendala soal apa, fasilitas misalnya lapangan itu memang tadi Kusnaga omong benar juga. Kita di Alor nih hanya yang standar tuh di kita punya stadion Nirwala. Yang lain itu sebatas semacam tempat latihan saja. Tapi yang untuk sampai bisa sparring karena ukurannya penuhi standar 7 lebar 75 panjang 0,10 memang itu di Nirwala yang layak. Tapi terlepas dari itu juga, kendala yang satu itu yang menyangkut dengan ini pelatih ini. Ini paling nyata. Kita mau bicara prestasi, bagaimana kalau pelatih ambil lisensi dikasih kawin vanili, diurus itu kan tidak nyambung juga. Terus ketika turun ada lagi terlibat di, kan kita punya dua asosiasi di Alor ini, ada BMU, ada Persab. Paling tidak tuh kebanggaan terbesar seorang pelatih adalah ketika produknya ini dipakai, entah pakai di Persab atau BMU, kan dia pasti bangga. Nah, dia mau bangga bagaimana kalau dia ambil lisensi di urus. Banyak juga ada banyak pelatih lagi yang, nah mungkin karena minimnya turnamen kategori usia yang sangat jarang. Nah, kita bisa tahu itu karena memang bikin turnamen itu urus bola ini butuh vitamin U nih, vitamin uang. Yeah, kalau kita bicara prestasi tapi kita tidak mampu hidupkan turnamen, susah juga. Nah, kalau mau hidupkan turnamen kita harus punya U. Nah, ada pihak ketiga atau orang-orang ya yang hobi bola, yang pengusaha, yang bukan hobi sinetron lah, hobi bola yang bisa mau buang uang untuk bikin turnamen. Saya yakin kita punya pemain-pemain berkualitas akan muncul. Jadi kita bisa gulir U17, 15 supaya banyak pelatih juga ambil lisensi, urus vanili, urus binatang begitu.
1: Iya. Mungkin karena itu kembali lagi kurangnya turnamen, jadi pelatih-pelatih juga pada malas begitu.
0: Beralih fungsi.
1: Tapi untuk anak-anak di Kabupaten Alor sendiri, untuk sepak bola sendiri bagaimana nih yang coach berdua lihat? Mereka itu sangat antusias untuk apa terjun di dunia sepak bola atau bagaimana sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini ya anak-anak memang antusiasnya besar untuk terjun di dunia sepak bola. Karena waktu turnamen yang saat ini ada bergulir ini, memang kami melihat banyak-banyak bakat-bakat yang berkualitas. Makanya sekali lagi tadi kewalahan kami itu minimnya turnamen. Jadi memang anak-anak ini bakatnya kadang terpendam begitu. Mereka pemain bagus-bagus. Kalau kita turnamennya lancar bagus, karena mereka mau dikenal di dunia, ya itu lagi. Klub-klub harus bisa ambil andil di dalam, khususnya klub yang ada di ASCAP ini harus ambil andil di dalam kegiatannya ASPROF gitu. Karena liga yang ASPROF bergulirkan itu langsung terdaftar di PSSI.
1: Oke, gitu. Langsung ke,
2: jadi pemainnya bisa dilihat dari situ.
1: Dari,
2: gitu. Begitu. Jadi contohnya ada pemain-pemain kita yang bermain di Liga 4 begitu. Seperti Andre Pering. Siapa lagi ini? Marcel. Itu kan Pernah sudah bermain di Liga 4.
0: Liga 4 seri nasional.
2: Seri nasional gitu. Itu karena lewat dari turnamen yang ASPROF buat ya begitu. Makanya bagi kami pelatih, bagi saya ya, saya berharap di Alor ini jangan hanya ada Persab sama BMU. Harus ada tambah lagi.
0: Akui.
2: Harus tambah lagi
0: satu klub.
2: Satu atau dua klub yang terdaftar di ASPROF lagi. Karena cuma dua, jadi pemain terbagi, masih banyak pemain yang nganggur, tidak lolos seleksi. Bagus, tapi karena orang hanya bawa cuma 20-an orang. Sedangkan pemain yang bagus ada 70-an orang. Kan kasihan begitu.
1: Itu harapannya ke depannya.
2: Harapan ke depannya seperti itu. Harus ada klub-klub yang muncul lagi begitu.
1: Semoga ke depannya ada ya klub. Tapi untuk pemain-pemain yang ini tadi sudah dibilangnya ada, misalnya yang terbaik nih sudah 70-an lebih dan banyak. Untuk ini mungkin tadi ada juga beberapa yang perlu diperhatikan ya, ada beberapa seperti pelatih, fasilitas dan lain-lain, tapi yang paling penting nih, mungkin yang urgent lah untuk mungkin kita semua perhatikan, bahkan mungkin pemerintah juga nih harus perhatikan, itu apa sebenarnya? Mungkin dari coach berdua ada tidak ada sesuatu yang sangat urgent di sepak bola di Kabupaten Alor yang perlu kita perhatikan bersama, dan mungkin adakan lah mungkin dari masyarakat atau pemerintah juga ikut andil begitu.
2: Ya, kalau dari saya ya dua-dua harus sejalan ya. Pemerintah dan masyarakat harus sejalan. Dalam hal ini pemerintah harus melihat fasilitas, pemerintah harus membantu dengan apa alat-alat olahraga, harus membantu dengan mungkin ada biaya-biaya yang dibutuhkan oleh klub. Begitu. Dan masyarakat artinya dilihat dari kalangan masyarakat ya, kembali lagi dengan pihak-pihak swasta begitu. Pihak-pihak swasta mungkin ada yang mau ambil andil di dalam sepak bola, bisa urus ini klub begitu, dan itu memang diharuskan begitu. Karena kita tidak bisa bicara kapan Alor harus maju berkembang dalam sepak bola kalau kita semua diam.
1: Iya, berdiam begitu. Jadi pemerintah juga punya andil dan kita sebagai masyarakat juga begitu. Kalau dari coach sendiri melihatnya seperti apa nih? Hal apa yang paling urgent selain yang tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa kendala-kendala yang memang harus diperhatikan bersama. Apa nih yang paling penting sekarang harus diurus dalam sepak bola di Kabupaten Alor sendiri agar bisa kedepannya bisa lebih maju?
0: Siap. Kalau saya yang paling urgent itu sepak bola ini harus betul-betul diurus oleh orang-orang yang betul-betul cinta itu yang kita cari, orang yang cinta bola, cinta dia harus gila, jangan Kalau ya urus bola tidak bisa waras, harus gila.
1: Okay.
0: Nah ini yang susah, ini yang jadi, ini yang paling sebenarnya urgent. Nah kalau gila itu kasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, itu maksudnya begitu. Jadi itu saja. Jadi itu saya lebih omongnya kayak begitu. Harus ada orang gila yang bisa urus bola. Nah itu orang gila dari pemerintah, orang gila dari swasta atau apa. Itu berarti dia duduk sama-sama. Saya yakin kita berkaca di Flores. Kenapa dong punya tim tuh solid? Sudah sampai bicara Liga 4 Nasional, kita masih bicara ini. Itu karena apa? Dong punya turnamen hidup. Nah pihak ketiga kan dong punya orang gila. Orang gila yang urus bola nih banyak. Orang gila yang muncul dari pihak ketiga dan orang gila yang dari pemerintah begitu. Jadi harus ada orang gila dan gila nih bawa kumpul dong gila-gila begitu. Itu yang saya berharap. Okay. Karena kalau tidak gila, kalau mau tiga gila mau takut, takut kalah kita bisa perbaiki di latihan. Tapi kalau takut rugi, maksudnya takut itu tidak bisa. Jadi memang kunci hal paling urgent itu harus ada orang gila ya di alor yang bisa. Orang gila yang banyak. Kita tidak boleh orang kalau gila 1-2 tidak bisa. Karena kita mau kasih hidup turnamen, kita tidak didukung dengan kekuatan vitamin U, kita tidak bisa. Karena sepak bola sekarang tuh harus bisa. Jangan jauh-jauh sekarang ada tim yang paling baru promosi macam ada Garuda Yaksa, ada siapa? Adiaksa. Itu Yaksa-Yaksa di belakang itu kan. Kita mau bilang itu sesuatu yang instan sebenarnya. Mau cari prestasi instan sudah lah. Tapi itu sesuatu hal yang dibangun dari bukan baru, itu fondasi di bawah sudah sangat kuat. Itu jadi motivasi untuk kita lah, untuk kita bisa. Jadi bola itu harus diurus oleh orang gila. Jadi gila deh, gila baku tahu baru bisa tergila-gila.
1: Bisa tergila-gila, oke. Dan ini juga sangat penting ya, menurut saya juga saya sepakat ya. Menurut saya ini sangat penting untuk diurus secara baik karena punya dampak positif yang sangat banyak. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal, akan damai ya, tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan seperti juga yang tadi coach berdua katakan. Dan ini kita mau menghubungkan lagi dengan semangat mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Dunia ini. Apa yang diharapkan dari coach berdua untuk anak-anak pecinta sepak bola, untuk pemuda-pemudi ketika sudah menonton atau sudah nanti ada pertandingan Piala Dunia, setelah dari situ apa ini yang mau diharapkan untuk anak-anak yang dilatih ini dari sekolah sepak bola dan juga dari Perseken sendiri?
2: Ya, harapan saya ya dari SSB ya, setelah menonton melihat Piala Dunia ini, mereka harus berkembang. Mereka juga harus bisa dalam hal sepak bola, dan mereka juga harus besar dalam sepak bola begitu. Untuk itu ya kembali lagi disiplin dalam berlatih, harus menjaga diri, harus konsisten begitu. Dan satu lagi ya, kita melihat sepak bola ini tidak bisa dengan sebelah mata. Kita harus melihat utuh sepak bola, alurnya harus melihat dengan utuh. Dan tidak bisa satu orang, harus sama-sama untuk melihat. Kalau mau supaya keinginan kita untuk anak-anak alur harus sampai ke level-level yang lebih tinggi, tidak bisa satu orang yang melihat sepak bola alur, harus semua.
1: Semua unsur harus
2: semua. Dan terbukti sudah ada di ketua Askap Alor yang sekarang, Pak Dejan, itu sudah terbukti karena beliau melihat sepak bola ini bukan dengan sebelah mata.
1: Okay.
2: Dari saya.
1: Okay, ya dari coach sendiri, apa yang mau diharapkan setelah Piala Dunia ini untuk anak-anak pecinta sepak bola?
0: Ya, kalau untuk saya, ya harapannya dari setelah Piala Dunia untuk anak-anak itu kita bisa. Ya yang paling kita ambil, kita harap itu anak dan lewat Piala Dunia tuh anak-anak bisa lebih baik, bisa termotivasi untuk mau dong juga bisa keluar go dunia begitu. Nah. Jangan hanya nonton orang di TV, tapi kita juga harus tiru dia punya gaya, dia punya disiplin, dia punya pola makan, dia punya. Memang kita terbatas, kita di alor nih masih banyak kendala. Kita mana anak-anak mau latihan pulang harus jaga kambing. Dan dong harus bagi, dong punya waktu. Ini hal nyata. Dorang harus urus, bantu dengan urusan di dapur sampai jaga kambing. Nah, dong tidak, tapi paling tidak kita bisa oh setelah ini saya nonton ini Piala Dunia, saya bisa tiru ini Messi, bisa tiru ini Ronaldo pugaya, begitu. Jadi bukan hanya asal nonton Piala Dunia, nonton itu doang pun, tapi apalagi lu sebagai pemain bola, lu harus bisa paling tidak lu misalnya posisi apa striker 9 atau target man, lu harus main seperti misalnya Lewandowski atau apa, Erling Haaland misalnya, itu kan mainnya model dia harus seperti begitu. Jadi lu ilmu ya apa satu hal positif atau ilmu luar biasa yang kita bisa dapat dari Piala Dunia. Terus yang berikutnya itu Piala Dunia itu pesta 4 tahunan. Tapi dari situ tuh dia bisa itu satu berapa miliar, satu miliar mungkin manusia yang nonton, itu dia punya dampak luar biasa. Jadi kita juga yang di kebun juga bisa duduk nonton bareng sambil bakar ubi. Jadi orang tidak pikir ribut-ribut lah, nonton bola tidak ada nonton bola bahas Piala Dunia. Itu dong di samping rumah tidak duduk bilang ini hari kita pi ribut di sini, ini hari kita besok kita nih main model-model begini. Kemarin lu nonton dia pun cara cetak gol, tuh build up-nya dari sini. Setelah itu dia crossing dan gol. Nah, itu yang dia pasti cerita. Itu yang mungkin itu harapannya satu ya, itu harapan yang mungkin kita bisa
1: harap ya, setelah dari Piala Dunia ini. Dan juga mungkin kepercayaan diri, percaya bahwa kita memang walau di daerah dan dengan keterbatasan fasilitas, tapi kita juga bisa nih kayak pemain-pemain internasional seperti ini. Dan mungkin terakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu, terakhir nih, apa pesannya untuk semua, mungkin semua masyarakat atau kita semua ya yang akan menanti Piala Dunia ini, ketika nanti sudah misalnya nonton bareng dan lain-lain, tidak ada keributan tetapi tetap beramal, kayaknya kan ada juga beda pendapat itu pasti ada, dan pasti juga ada selisih-selisih. Apa nih yang mau dipesankan untuk menyambut Piala Dunia nanti dengan aman dan damai begitu? Silahkan coach.
2: Ya, harapan saya ya, kita sama-sama, ini adalah pesta 4 tahunan, jadi pesta ya, jadi kita sama-sama menikmati pesta yang ada begitu. Kita menjaga keamanan, kenyamanan, kita sama-sama bergandeng tangan mengikuti pesta ini, dan setelah kita menonton dan melihat, kita juga harus sama seperti mereka. Jangan kita hanya menonton dan melihat orang, tapi kita juga harus dinonton dan dilihat orang di lapangan sepak bola. Harapan saya itu.
1: Oke, dari coach silakan.
0: Kalau dari saya harapannya untuk Piala Dunia itu, kita bisa belajar dari Piala Dunia yang pesta 4 tahunan ini adalah negara boleh beda, status sosial, bahkan pandangan, pikiran, dan mungkin dalam hal apa,
1: idola-idola.
0: Ya, idola mungkin berbeda. Begitu juga kaitannya di kita boleh beda tempat tinggal, beda suku, beda status sosial, tetapi di dalam sepak bola itu adalah satu. Sebagai hobi yang bisa tempat untuk kita baku kumpul dan cerita bahwa sepak bola itu indah, sepak bola itu menyatukan. Jadi tidak ada yang apa bakalai baku pukul tidak ada. Dalam saat mau bakalai kita pergi di lapangan saja, kita adu skill. Sayang cetak gol deh menang, yang tidak cetak gol deh kalah.
1: Oke. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih coach berdua sudah hadir untuk kita membahas terkait dengan mimpi dari alur ke panggung, dan kita juga punya kepercayaan diri ya, optimis bahwa pemain-pemain kita di Kabupaten Alor sangat luar biasa. Ada beberapa kendala juga yang kita hadapi, dan kita berharap bersama mungkin untuk pemerintah juga bisa memperhatikan sepak bola anak-anak kita yang luar biasa di Kabupaten Alor, dalam hal ini sepak bola, untuk bisa menyediakan fasilitas untuk ini. Dan kita sebagai masyarakat, orang tua juga mungkin bisa mendukung anak-anak yang ada untuk tetap support mereka di dunia sepak bola, agar kita punya anak-anak juga punya optimis bahwa bisa nih ke liga yang lebih lagi begitu. Oke, terima kasih coach berdua, coach Jembris Manikita dan juga coach Natsir Ma'arang yang sudah hadir meluangkan waktu. Semangat selalu untuk melatih anak-anak dengan luar biasa ya, motivasi-motivasi luar biasa yang tadi sudah disampaikan. Pendengar dan juga pemirsa, saya Monica Lanmai dan juga ada koordinator Pak Willy di studio mengucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Woi, pada semua pada nih oh. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hotombo. Selamat menikmati kebersamaan Anda pada sore hari ini, dan juga selamat menikmati hari libur untuk Anda pendengar. Untuk semuanya perlu diinformasikan bahwa siaran berada Astro Cita Semusantara Nasional tidak dapat dihadirkan untuk Anda pada sore hari ini, dan kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan bisa memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang tetap harmonis, kata Menak dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis hari ini, 14 Mei 2026. Dan menurutnya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa, karena nilai agama diharapkan hadir melalui tindakan nyata bagi lingkungan sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang nih hidup rasa kayak makin susah ya. Kayak makin miskin tuh, Kak.
1: Lu nih payah. Apalagi yang susah. Lu ada kerja dengan penghasilan di atas UMR, Ju mengeluh. Lu bisa beli motor, Le. Lu mampu bangun rumah permanen. Ini nih manusia miskin subjektif merasa tidak puas dengan pendapatan. Ini hanya lu saja. Lu sonde miskin. Itu lu pun perasaan, Sa. Kalau lu sonde mampu memenuhi kebutuhan. Padahal lu tuh hidup berkecukupan. Stop pemikiran begitu, toh kawan.
2: Ya sudahlah, thank you ya kawan.

Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian, usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.
0: Ya, gagal jadi miliarder.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hotem Buah, selamat sore untuk Anda dan juga pendengar. Kami masih hadirkan lagi informasi yang lainnya, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan bahwa perempuan harus menjadi agen perubahan digital dalam menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Sehingga Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga eksploitasi digital anak perempuan. Kata Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta Kamis hari ini. Sehingga menegaskan, perempuan tidak boleh sekedar menjadi pengguna teknologi, melainkan agen perubahan positif ruang digital, sehingga mendorong juga terciptanya ruang digital sehat, aman, inklusif, serta dapat mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Suji Balogun selaku ketua dan CEO Dev Jam Recording sendiri mulai
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh, begitu. Jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga. Ya. Kayak lagu dong berarti ya. Tenor.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hartam Buat di mana saja Anda berada, dan pendengar kami masih hadirkan lagi informasi-informasi teraktual terupdate dari kutip dari rri.go.id. Pendengar, Satgas Pamtas RRI Hartam Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 kg minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut di wilayah Motain, Kabupaten Belu, Kamis dini hari 14 Maret 2026. Penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Guna menindaklanjuti informasi itu, personil Satgas Pamtas RRI RDTL Yonarmed 12 Kostrad bersama tim gabungan segera bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyelundupan. Dari hasil patroli, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 krat minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Tembua, selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan warta NTT, informasi teraktual, terupdate, informasi-informasi produksi dari RRI Kupang, RRI Tembua, dan RRI NTT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan berita utama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya, Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Laporan Ferry Soo.
1: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Yekota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
2: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan yang sekarang itu cinta kepada dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial. Kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu sehingga akan memecahkan atau memecah belah persatuan di Indonesia.
1: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan, di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
3: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten ND, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
4: Sebagai pelajar, untuk menemukan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
1: Talk show berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ND bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme semuda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Laporan Delvin Wandi.
5: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar Naikoten, mengatakan meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
6: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suke luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit sah. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit sah.
5: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
6: Sekarang lombok rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untung hanya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual kok, ada naik harga kok, ketong ame mahal. Baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
5: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Kupang periode masa bakti 2026 sampai 2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgih.

0: saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya sebagai pengurus PSNT Kota Kupang?
1: Urusan baru paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di aula rumah jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto disaksikan Wali Kota Kupang, Usur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
0: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
1: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
3: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
1: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Selengkapnya laporan Feby Leolede.
1: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
2: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
1: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa, dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini ternak hidup dari PJ, 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan yang kain punya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
2: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
1: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBD, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam, ya toh?
2: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi kecamatan Rayat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lurah Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Christian Dimau.
3: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
4: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Ketim. Itu dengan ini, biarpun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori, yaitu dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
3: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian, yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
4: Sangat membantu di keluhan Umanen, khususnya itu di SDW Katimun, karena kebiasaan yang anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue. Ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus, mau beli es, apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
3: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atamboa, Kristiani Mau melaporkan.
0: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Talkshow Keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Yo, yo!

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini setelah kita telah mengikuti bersama berbagai rangkaian acara dari Pro 1 dalam Perandasta Cita dan penyampaian Warta NTT sore yang kita relay dari Pro 1 RRI Tambua. Kita kembali lagi dalam program Alor sore ini dengan saya Monica Lanmai tentunya. Dan pendengar di sore hari ini saya akan update satu informasi untuk Anda pendengar, informasinya datang dari luar negeri, dari Moskow. Dikabarkan Kremlin berharap Amerika Serikat terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers di Moskow, dilansir dari Anadolu pada Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, Peskov mengatakan Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi, berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Menurutnya, Moskow tetap terbuka untuk pembicaraan lanjutan meski para negosiator Amerika saat ini sedang fokus pada isu Iran. Ia juga menyebut Amerika Serikat menjadi peserta langsung dalam isu Iran dan bukan sebagai mediator. Peskov juga menanggapi laporan mengenai kemungkinan kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, ke Amerika Serikat. Selain negosiasi Ukraina, Kremlin juga memastikan gencatan senjata untuk peringatan Hari Kemenangan tetap berlaku pada 8 dan 9 Mei. Kremlin juga memastikan parade Hari Kemenangan di Lapangan Merah Moskow tetap berlangsung sesuai rencana meski dalam format yang lebih terbatas. Mendengar informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya, Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Oke, pendengar kita sudah ada pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan hadir kembali untuk Anda dalam program Alor sore ini.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Gereja Katolik Katedral Tambua mengadakan perayaan Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga disaksikan para murid membawa janji keselamatan. Pemda hingga tiga desa untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Gereja Katolik Katedral Latambuah mengadakan perayaan Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga disaksikan para murid membawa janji keselamatan. Laporan Ferdi Asi.
1: Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kamis 14 Mei 2026. Perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan seperti diadakan Gereja Katedral Tembua diikuti ribuan umat. Romo Chrysanthus Valoper pada perayaan Misa Ekaristi Kudus dalam khotbahnya mengatakan, perayaan kenaikan Tuhan ke surga oleh Gereja Katolik memperingati 40 hari setelah kebangkitan Kristus. Kemudian menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik turut merayakan Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus. Pastor rekan Gereja Paroki Katedral Keuskupan Latambua ini menyampaikan tiga kata kunci sekiranya menjadi permenungan umat dalam liturgi Misa Ekaristi Kudus, yakni kenaikan Tuhan, harapan dan janji Tuhan. Ia mengungkapkan Yesus naik ke surga tetapi ia akan kembali. Ia pergi sebagai penghibur, supaya Roh Kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.
2: Gereja Yesus naik ke surga, ia pergi, tetapi ia kembali. Ia pergi supaya penghibur itu datang. Ia pergi supaya Roh Kebenaran itu diutus untuk menyertai kita. Karena itu, baca Injil dalam kisah harian selalu berbicara tentang amanah perpisahan Yesus dan para murid. Kenapa Yesus akan naik ke surga? Para murid kita semua merasa ragu-ragu, kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah. Jadi kunci untuk mengatasi berdoa bersama dengan Tuhan. Aku pergi menyiapkan tempat bagi.
1: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa kenaikan Tuhan memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari berahmat untuk keselamatan ini.
0: Berita selanjutnya, pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla.
3: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
4: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
3: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Liolede melaporkan.
0: Salah satu putri asal Kabupaten Belu terpilih untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Egi Rojo melaporkan.
5: Kabar membanggakan datang dari panitia seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Belu untuk perayaan HUT RI ke-81 tahun 2026. Agneta Mikhica, Bunda Kaligis, seorang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Atambua, resmi terpilih sebagai salah satu calon Paskibraka yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada seleksi tingkat nasional di Jakarta. Kepastian ini diperoleh setelah Agneta menjalani serangkaian ujian yang ketat di tingkat provinsi bersama 5 rekan lainnya. Keberhasilan Agneta tidak datang begitu saja. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, memiliki fisik yang prima, dan wawasan kebangsaan yang luas. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kabid Iwasbang, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Belu, Doni Lado, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan tekad yang luar biasa. Doni juga menyoroti semangat luar biasa yang ditunjukkan Agneta, meskipun terbatasnya anggaran daerah untuk menyelenggarakan seleksi.
0: Dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas batas bidang tanah masyarakat, Pertanahan Belu gelar penataan batas di Kelurahan Berdao.
6: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan penataan batas bidang tanah atas nama Tarhadi untuk kepentingan atas nama Sumarni Supomo yang berlokasi di Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Kristina Mudasi, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kantor Pertanahan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas batas bidang tanah di masyarakat. Ia menambahkan langkah ini dilakukan guna memastikan setiap bidang tanah memiliki data yang jelas, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas bidang-bidang tanah yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam memanfaatkan serta mengelola tanahnya secara berkelanjutan. Melalui langkah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, warga Kelurahan Kefamnanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamnanu, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan Kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga.
7: Warga Kelurahan Kefamnanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan Kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kefamnanu Tengah, Irmes Nua, menyampaikan bahwa Tunbakun memiliki penting bagi kehidupan warga sekitar, sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga, ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
8: Air ini banyak kali kotor. Maka dari itu, pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat, sangat penting untuk RT31 dan juga RT17 di Kelurahan Kefateng.
7: Sementara Briliasen Simolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Stefo Sarmapo.
0: Satgas Yonarmed 12 Kostrat kembali gagalkan kegiatan penyelundupan minuman berpemanis di Motain perbatasan RIRDTL. Kembali Egi Harojoh melaporkan.
5: Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 krak minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut wilayah Motain, Kabupaten Belu. Dan Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrat, Letkol Armed Dr. Erlan Wijiatmoko menyampaikan bahwa penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, personil Satgas Pamtas RIRDTL Yonarmed 12 Kostrat bersama tim gabungan bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyelundupan. Dari hasil patroli, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 krak minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Selanjutnya, barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut guna mencegah potensi kerugian negara serta aktivitas lintas batas yang melanggar hukum.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Amerika Serikat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut menyebutkan tidak boleh ada pihak yang mengenakan biaya transit di jalur pelayaran internasional itu. Melansir dari Kyodo News dan Reuters, Rabu 13 Mei 2026, pernyataan tersebut disampaikan Departemen Amerika Serikat dan juga percakapan telepon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi April lalu. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur penting perdagangan minyak dan gas dunia. Iran saat ini disebut sebagian besar memblokir jalur tersebut sehingga mempengaruhi pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga energi internasional. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gereja Katolik Katedral Latemo mengadakan perayaan Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh para murid membawa janji keselamatan. Pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk kita semua. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya baik-baik saja ya, itu yang kita harapkan. Baik-baik saja dalam menjalani aktivitas. Gimana hari ini pendengar? Apakah sudah mempersiapkan diri untuk makan malam atau masih belum nih? Masih pada di perjalanan atau sudah pada rempong-rempongan nih bersama keluarga di rumah? Asik ya kalau sudah berjumpa dengan keluarga di rumah. Pastinya segala kelelahan yang kita alami di kerja, di tempat kerja atau dimanapun itu pasti langsung hilang ya, karena bertemu dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta tentunya. Dan harapannya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita ya di hari ini. Dan tentunya jangan lupa bersyukur juga untuk apapun itu yang kita alami. Oke, saya akan terus menemani Anda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita di 10 menit lagi ya, kita akan menutup siaran dalam program Aler sore ini. Dan saya juga akan memberikan satu informasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Nah, informasi kali ini pendengar datang dari Bogor. Nah, pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pasukan tersebut pendengar dijadwalkan berangkat pada 22 Mei untuk menggantikan personel TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan tersebut ini disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI atau PMPP Sentul Bogor pada Senin 11 Mei 2026. Nah, peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago. Dalam kunjungan tersebut, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Nah, pendengar, selain keselamatan, Dudung juga meminta prajurit menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, dan disiplin dalam menjalankan misi perdamaian. Dan Dudung juga memohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pemerintah berharap misi perdamaian tersebut berjalan sukses dan sesuai mandat PBB.

0: Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kita sudah ada pada pukul 19:02 dan waktunya kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor sore ini, edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026, dan kita akan berjumpa lagi dalam program Alor Pagi dan juga Alor Sore di hari esok tentunya. So, selamat mempersiapkan diri untuk menerima hari baru tentunya di hari esok, dan selamat malam untuk Anda semua, selamat berjumpa dengan keluarga, selamat mempersiapkan makan malam dan beristirahat dengan baik. Jangan lupa bersyukur ya untuk apapun itu yang Anda dan saya dapatkan hari ini, yang baik biar menjadi kebahagiaan untuk kita sendiri, dan yang tidak baik jangan merasa kecewa, jangan merasa putus asa, karena percayalah bahwa hari esok dan hari-hari mendatang akan punya banyak berkat tersendiri dalam diri Anda dan saya. So, tetap bersyukur untuk apapun itu dalam pribadi lepas pribadi di hari ini, dan siap mempersiapkan diri untuk menerima hari baru dengan baik. Selamat malam, dan saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai berjumpa di hari esok.
1: Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
2: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas, karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
1: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu, momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini, masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu, aduh, apa tuh, burger, apa itu, ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas jangkut. Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak.
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga. Alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat. Whoa!

gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ya, selamat malam pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Tresa Manet bisa kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini ya, Kamis malam 14 Mei 2026. Dan pendengar, di sesi ini kita di program obrolan komunitas, dan malam hari ini kita akan melintasi batas geografis menuju Kalabahi ya, untuk berbincang tentang perjuangan mulia menjaga nilai karakter generasi muda. Tema kita malam ini adalah Syubano Watun menjaga cahaya adab dari Kalabahi. Dan di ujung telepon kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dari Kalabahi bersama pimpinan TPQ Syubano Watun, Ibu Aminah B. Narang. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu.
2: Waalaikumsalam, malam kakak.
1: Bagaimana kabarnya, sehat yang pastinya ya?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Luar biasa, terima kasih ya. Banyak Bunda sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang malam hari ini, terima kasih.
2: Ya kakak, sama-sama.
1: Oke deh. Bagaimana juga nih kabar anak-anak di TPQ?

0: Ya.
1: Alhamdulillah, kabar semuanya baik. Walaupun beberapa hari ini hujan lebat, tapi tidak menghalangi mereka untuk datang menuntut ilmu setiap sore hari di TPQ Subhanul Waton.
0: Oh, luar biasa, luar biasa. Ini kita perkenalan dulu ya di awal ini bersama pada Gerer RI untuk TPQ ini ya, Taman Pendidikan Al-Quran ya, benar ya?
1: Iya, benar.
0: Luar biasa. Boleh di awal ini sedikit bercerita apa sih sebenarnya yang menggerakkan hati Bunda dulu untuk mendirikan Subhanul Waton di Alor ini? Apakah ada kejadian tertentu di masa lalu yang menjadi pemicunya, atau ada sebuah kerinduan begitu yang menjadi latar belakang hadirnya TPQ ini didirikan, Bu?
1: Iya, baik. Iya, pertama-tama itu ada keluhan dari seorang ibu yang awalnya itu mereka membayar orang untuk mendidik atau mengajarkan Iqra atau Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Kemudian bercerita kepada kami, waktu itu mungkin kami juga baru pindah ke rumah. Jadi pertamanya itu bapak yang tawarkan, bagaimana kalau antarnya ke rumah biar kami yang ajarkan begitu. Okay. Ya, awalnya itu santri atau anaknya itu 3 orang. Kemudian menjelang beberapa hari, beberapa minggu dan berbulan-bulan, alhamdulillah dapat banyak santri.
0: Itu dari tahun berapa tuh Bunda?
1: Itu dari tahun 2008 kalau tidak salah itu. Wah. Karena kami juga baru pindah waktu itu tahun 2007 awal. 2008 awal, kemudian ditawarkan, alhamdulillah mereka mau dan mengantarkan anak ke rumah. Dan awalnya itu bapak yang ajar.
0: Okay.
1: Ya, bapak yang ajar, kemudian lama-kelamaan banyak santri. Jadi diminta untuk membantu. Alhamdulillah setelah membantu lama kelamaan, bapaknya juga sibuk di sekolah, jadi diganti.
0: Oke, siap. Bu Aminnya langsung ya jadi pimpinannya, luar biasa sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Kedengaran dari uraian sedikit kisah perjalanan TPQ ini, kayak Bunda kayak mulai rasa ya lupa masa-masa sulitnya gitu.
1: Alhamdulillah waktu itu juga punya anak bayi, tapi alhamdulillah semangatnya itu.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Baik ya, merasa iba ya, karena kasihan begitu. Pendidikan yang baik seharusnya berhak didapatkan oleh anak-anak, tapi mungkin ya tidak semua orang juga mau. Kalau yang punya biaya mungkin dia akan memberikan les ya, atau mengikutkan anak untuk ikut ini pendidikan Al-Quran ini. Tetapi kalau yang tidak punya bagaimana ya? Jadi akhirnya banyak nih anak-anak yang dengan kondisi apapun itu mereka bisa mendapatkan pendidikan ini ya di TPQ ini.
1: Iya. Okay. Awalnya itu di dalam rumah, kami belajarnya di dalam rumah. Lama kelamaan kami buat ruang khusus buat ruang khusus untuk anak-anak.
0: Oke. Baik, ini yang angkatan pertama dan angkatan beberapa tahun semuanya udah pada gede semua ya.
1: Iya, angkatan pertama alhamdulillah sudah selesai kuliah dan alhamdulillah sudah bekerja dan sudah PNS. Itu yang angkatan pertama itu.
0: Jadi kebanggaannya Bunda ya, tidak sia-sia begitu sesuatu yang diberikan kepada mereka. Baik Bunda, lalu apa sih arti nama Subhanul Waton ini bagi Bunda, mungkin secara pribadi atau secara bersama begitu? Mengapa memilih nama yang punya makna mendalam tentang kebangsaan dan kepemudaan ini Bunda?
1: Ya, nama TPQ Subhanul Waton ini diberikan nama langsung dari Bapak. Waktu itu nama ini adalah salah satu nama panti asuhan di Jawa, khususnya di maksudnya berada di Jawa Barat. Waktu awal Bapak ke sana itu dimasukkan ke dalam itu panti asuhan itu. Sebelum masuk di pondok itu dia dibawakan ke panti asuhan terlebih dahulu, kemudian baru dibawa ke pondok. Jadi nama TPQ-nya dipakai nama panti asuhan yang di sana itu.
0: Oh, adakah artinya begitu mungkin yang berkesan sehingga ya hal baik ini tidak hanya di Pulau Jawa tetapi kemudian dibawa ke kita, terutama ya di bumi Nusa Kenari ini dihidupkan di sana begitu. Adakah mungkin sebuah arti begitu, Bunda?
1: Mungkin artinya saya kurang tahu sih, mungkin Bapak yang tahu karena Bapak yang kasih nama.
0: Oke deh, baik. Ya pastinya ada ya, ada makna mendalam ya tentang kebangsaan dan kepemudaan.
1: Iya, alhamdulillah dikasih nama itu karena awal ke Jawa itu dimasukkan ke situ, makanya dia senang kalau nama TPA juga dikasih nama Subhanul Weton. Ada banyak di sini, ada nama yang mirip-mirip. Ada Subhanul Weton, ada lagi yang di Pantar itu Hubul Weton. Itu.
0: Ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, jadi kalau untuk saat ini berapa sih banyak jumlah anak yang belajar di sana, Bu? Bagaimana kemudian Bunda juga melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu, terutama dalam hal semangat belajar agama?
1: Ya, alhamdulillah sementara ini jumlah santri itu mencapai 40 lebih. Tapi alhamdulillah yang masuk itu kadang izin, kadang alfa, itu setiap harinya itu sekitar 30-an lah.
0: Tapi lumayan ya, yang awalnya saja tiga saja masih Bunda masih layani kan ya. Apalagi selayani ini.
1: Sebanyak ini baru pengajarnya juga sendiri toh.
0: Bunda itu jadi, belajarnya setiap hari ya?
1: Ya, kegiatannya itu setiap sore hari, dimulai hari Senin sampai hari Jumat setelah sholat asar atau sekitar jam 3.20 sampai selesainya di jam 5.00.
0: Oh, 2 sampai 3 jam ya?
1: Ya, 2 sampai 3 jam kegiatan.
0: Oke, baik. Apa sih tantangan terberat yang Bunda hadapi saat awal-awal ataupun juga perjalanan membangun TPK ini di Kalabahai, dan kemudian bagaimana nih cara Bunda meyakinkan warga di sana gitu agar mereka juga meluangkan merelakan ya memberikan izin kepada buah hati mereka untuk bisa datang ke TPK untuk belajar gitu.
1: Ya, alhamdulillah waktu itu kami buka TPA di kompleks kami, khususnya di Kadelang Atas. Itu belum ada sama sekali TPA atau TPK yang dibuka. Hanya khusus kami saja. Jadi alhamdulillah di sekitar kompleks kami itu semuanya anak-anak diarahkan ke TPA kami. Nah, kemudian lama-kelamaan dari wilayah yang jauh di sekitar Karkameng atau Sawalama atau daerah-daerah kompleks sekitar lah, itu alhamdulillah mereka mengarahkan anak-anaknya ke TPA kami. Setelah berjalan beberapa tahun, kemudian ada lagi yang buka baru lagi di Kadelang Bawah, di sekitar bawah jalan turun masjid itu ada beberapa TPA juga di situ. Tapi tetap alhamdulillah kami punya TPA, tetap ada santri dan banyak yang hadir.
0: Mereka boleh mempercayakan buah hati mereka di diri Bunda ya. Saya bayangkan ini. Ya, untuk sekarang ya kita perempuan juga selain menjadi seorang ibu rumah tangga aja udah berat nih Bunda. Apalagi tambah seperti ini. Gimana sih Bunda, merasa kewalahan tidak terkadang?
1: Kalau merasa kewalahan sih pasti ada karena sendiri. Terus menghadapi karakter anak yang berbeda-beda, ada yang pendiam, ada yang pokoknya
0: iya beragam di sana ya. Itu beragam. Apakah mereka kemudian dengan usia tertentu ada batasan atau ada pembagian kelompok Bunda untuk tahapan pembelajarannya begitu Bunda?
1: Ya ada. Kalau untuk usianya sih rata-rata itu usia TK PAUD, sekitar umur 5 tahun ke atas. Ya, kegiatan itu kami bagi dalam kegiatan pengajiannya itu dua kelompok, yaitu pertamanya itu kegiatannya Iqroh, kemudian yang kelompok yang berikut lagi itu kelompoknya Al-Quran. Untuk kegiatan Iqroh itu kami ajarkan dari awal. Yang pertama itu mengajarkan pengenalan huruf terlebih dahulu, huruf-huruf Arab terlebih dahulu, kemudian masuk di jenjang jilid, yaitu dari jilid pertama dulu sampai ke jilid 6 itu alhamdulillah kalau mereka sudah kuasai, maka kita lanjut masuk di kelompok Al-Qur'an.
0: Oke, baik. Ada pembedaan antara pengelompokan usia dan juga kemampuan ya. Kalau misalnya usianya sudah lebih tapi dia belum terlalu bisa, berarti ya masih di kelompok
1: masih
0: yang pertama.
1: Masih di kelompok kelompok Iqra itu yang pertama itu.
0: Luar biasa. Kalau Bunda sendiri sebagai pembimbing, adakah target khusus anak-anak manis, pokoknya dalam 6 bulan misalkan kita harus naik kelas gitu. Adakah demikian?
1: Ya, kan belajarnya per jenjang toh, ada yang Iqra 1, kemudian dia lancar, pindah lagi ke jenjang-jenjang berikutnya. Itu untuk beberapa bulan itu mereka sudah kuasai, alhamdulillah bisa masuk di tingkat yang lebih besar, yaitu masuk di dalam tingkat Al-Qur'an.
0: Oh, berarti kalau bagi Bunda sih tidak ada target waktu ya. Harus bisa target harus bisa ya, bulan ini harus bisa. Tidak ya, sesuai kemampuan anak ya.
1: Yang penting mereka hadirnya itu, kehadirannya itu. Kalau kehadirannya lancar setiap hari, berarti itu padang cepat. Baru karakter anak kan ada yang cepat, ada yang lambat. Walaupun mereka sudah kelasnya contoh 5-6 juga, kalau lambat berarti kita masih ajarkan pelan-pelan. Pokoknya yang penting semuanya alhamdulillah bisa.
0: Oke deh, baik. Bunda sudah bertahun-tahun membimbing anak-anak. Apa sih rahasianya Bunda tetap kelihatan semangat gitu? Apakah dukungan tetap Bapak berikan walaupun kepemimpinannya sudah diserahkan ke Bunda gitu, atau seperti apa? Atau mungkin ada support dari tokoh-tokoh yang lain?
1: Iya, karena alhamdulillah kalau untuk supportnya sih tidak, karena ini karena kita mengajarkan ini karena ingin mendapatkan pahala saja yang lebih.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke, jadi tidak ada alasan ya, harus tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, Bunda dan pendengar RRI, kita sering mendengar prinsip adab sebelum ilmu ya. Menurut Bunda nih, mengapa seorang santri harus sopan dulu nih baru boleh pintar? Apakah ilmu itu sulit masuk kalau adabnya belum ada, Bunda?
1: Kalau untuk ilmunya sih saya rasa sama ya, kita ajarkan sama saja. Ini mau ajarkan yang mana, pokoknya mereka juga tenang-tenang pokoknya lah.
0: Masuk. Oke, jadi yang pastinya bahwa tetap prinsip adab sebelum ilmu ya. Dan dua-dua juga akan jalan iringan ya. Kalau punya ilmu tapi tidak punya adab juga kurang baik. Atau ada adab tapi tidak punya ilmu juga ini tidak cukup ya untuk bekal kehidupan ya. Dua-duanya harus iringan. Oke, nah di era HP sekarang nih Bunda, anak-anak kan cenderung kurang fokus karena gadget. Bagaimana kemudian Bunda juga di TPK ini juga supaya mereka tetap punya rasa hormat dan tahu tata krama tanpa merasa dipaksa gitu?
1: Iya, kalau untuk saya sih kadang anak-anak itu kadang melihat di mana yang ramai itu mereka berada di situ. Contoh seperti ada kegiatan ekstra di sekolah, kadang ada tarian-tarian di sore hari itu mereka kadang pinginnya ke sana, nontonnya ke sana, mereka nggak mau ke TPA. Kalau sampai begitu saya lihat ada yang kehadirannya kurang begitu, saya senen saja di guru agamanya di sekolah. Suruh tolong ibu guru, tolong periksa anak-anak mengaji dulu karena di TPA sudah kosong. Kalau ada kegiatan di luar begitu berarti mereka nya rame-rame ke sana begitu. Jadi yang prinsip saya itu pokoknya senennya di guru agama, kemudian guru agamanya periksa di sekolah. Kebetulan rumah juga dekat sekolah, guru agama juga sering lewat, naik turun lewat sini, jadi setiap kali ketemu itu saya pasti
0: pesan omong.
1: Pesan seperti itu.
0: Luar biasa. Oke, boleh tahu apa sih satu kebiasaan adab sederhana yang mungkin selalu Bunda wajibkan di Subhanul Waton ini, yang tentunya juga Bunda berharap mereka akan bawa sampai mereka dewasa nanti?
1: Iya, kalau kebiasaan kami setiap hari itu sebelum kegiatan pengajian dimulai itu kami dahulukan berdoa
2: dan salam terlebih dahulu. Kemudian yang mereka yang paling senang untuk anak-anak perempuan itu, kita buat kegiatan seperti seni-seni budaya atau ada perlombaan-perlombaan, itu mereka paling senang. Itu tanpa disuruh, mereka sendiri yang tawarkan diri untuk ikut.
0: Oke, baik ya. Kebiasaan mengawali sebuah kegiatan dengan doa ya, segala sesuatu diawali dengan doa, dan sampai mereka besar pun juga harus tetap seperti itu.
2: Harus tetap ya, itu rutinitas, itu mereka sudah tahu itu.
0: Oke. Baik. Bunda, dari sekian banyak santri yang pernah Bunda ajar, ada tidak satu momen lucu atau mengharukan yang sampai sekarang masih sering Bunda ingat kalau sedang sendirian? atau itu juga bisa jadi motivasinya Bunda gitu. Yuk, semangat. Gitu.
2: Kalau untuk momen lucunya sih tidak ada, karena setiap anak itu berbeda-beda. Kadang ditegur, itu dia diam sekali. Kadang di ini tanya apa itu, pokoknya
0: macam-macam ya.
2: Iya, macam-macam anak begitu.
0: Tapi ada momen yang mungkin buat Bunda, ternyata semua anak itu luar biasa begitu, mungkin perkembangannya lambat atau apa gitu, pernah ada tidak?
2: Kalau untuk perkembangan sih ada yang cepat, ada yang lambat, itu pasti ada semua santrinya. Iya.
0: Oke. Bunda, apa sih harapan terbesar Bunda untuk anak-anak Kalabahi, khususnya lulusan Subhanul Waton 10 atau 20 tahun dari sekarang begitu?
2: Kalau untuk pesan saya, teruslah belajar walaupun sudah tamat dari TPA. Ya, kemudian jadikanlah Al-Quran sebagai panduan untuk berbakti kepada orang tua, sopan santun kepada guru, dan tetap sayang kepada teman-teman. Jika merasa sulit untuk bertanya, rasa sulit, maka jangan menyerah untuk bertanya. Saya selalu mendoakan agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
0: Amin. Mereka berhasil semuanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Bunda pernah berpikir juga tidak, kalau di kota anak-anak bisa menikmati pendidikan di TPA ini, bagaimana kemudian yang ada di pedalaman, apakah mereka juga punya kesempatan yang sama, atau Bunda juga punya misi gitu, sesekali pas liburan mungkin di kampung, ayo ajak anak-anak kumpul, lalu mereka juga diberikan pendidikan agama?
2: Kalau untuk di kampung sih alhamdulillah, di sana itu banyak TPA, TPQ itu ada banyak. Okay. Kalau untuk di kampung, pokoknya semua tempat itu pasti ada. Ya, malahan di kampung itu mereka lebih pintar-pintar ngaji daripada di kota.
0: Mereka tidak ada kegiatan lain ya, selain memang fokus ke sana ya. Kalau di kota banyak acara. Jadi banyak izinnya ya. Jadi banyak izinnya, banyak alpanya juga kalau tidak izin.
2: Kalau untuk di kota sih alhamdulillah pintar-pintar, yang dari kecil-kecil saja sudah bisa membaca Al-Quran untuk di kampung-kampung itu. Karena di sana itu kan diarahkan semua anak-anak sore itu harus masuk di TPA TPQ.
0: Luar biasa.
2: Luar biasa kalau di sana.
0: Oke. Bunda, kalau untuk fasilitas untuk anak-anak bisa dapatkan pendidikan agama di TPQ TPA ini, cukupkah sejauh ini atau masih butuh lagi begitu? Ruangan mungkin atau peralatan begitu?
2: Ya, kalau untuk ruangan sih sudah itu, walaupun dibangun sendiri atau dibangun pribadi, tapi kami niatkan untuk anak-anak untuk mengaji, untuk sholat. Kalau untuk peralatan, kami kegiatannya kadang belajar tulis, itu disuruh mereka bawa peralatan sendiri, tidak disiapkan di TPA atau di TPQ.
0: Tapi mereka menyanggupi ya.
2: Iya, menyanggupi. Alhamdulillah, kadang ada yang disuruh bawa meja kecil untuk pakai tulis Arab. Membawa, kadang disuruh bawa sapu atau pel. Itu orang tuanya senang kalau disuruh bawa yang seperti begitu. Menyanggupi semua yang kita minta.
0: Luar biasa. Jadi lebih semangat lagi dong Bunda ya, karena orang tua support juga. Baik. Oke, dari pemerintah setempat mungkin atau dari Kementerian Agama mungkin, apakah juga mendukung kehadiran TPA TPQ Subhanul Wathon ini, Bunda?
2: Kalau untuk Kementerian Agama sih belum pernah. Kami TPA hanya terdaftar di Kementerian, tapi untuk mendapatkan bantuan apa-apa itu kami belum pernah.
0: Oke. Oke, baik, luar biasa. Baik Bunda, tadi ada beberapa pesan penting yang juga sudah disampaikan kepada anak-anak Bunda yang luar biasa. Ya, harapan mereka untuk 10 atau 20 tahun dari sekarang. Boleh dong, di kesempatan yang baik sebelum kita berpisah lewat perbincangan malam hari ini, ada pesan juga yang boleh Bunda sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, khususnya para orang tua dalam menjaga cahaya adab anak-anak kita.
2: Iya. Untuk orang tua, jangan bosan-bosan untuk mengantarkan anaknya ke TPA kami. Saya sebagai guru ngajinya siap mendidik dan mengajarkan anak-anak. Walaupun waktu saya terbatas, tapi saya tetap siap untuk mengajarkan kapanpun. Ya.
0: Oke, bagi para orang tua yang mungkin di luar Kalabahi yang ingin Bunda pesankan semangatnya juga mereka, apa itu?
2: Kalau untuk orang tua santri ya.
0: Ya, benar. Mungkin selain yang ada di Kalabahi, para orang tua agar tetap semangat mendidik anak ya, karena apa namanya ya, pendidikan agama sangat-sangat penting diberikan sejak usia dini ya.
2: Iya.
0: Apa pesannya? Ya,
2: untuk pesan kepada orang tua yang di luar, jangan bosan-bosannya di sore hari mengantarkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Quran, karena di sanalah anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sana.
0: Amin. Oke, baik. Ya, kita doakan semoga TPA Subhanul Wathon ini semakin luar biasa. Buat anak-anak hebat yang sedang belajar di sana, semangat terus. Buat para orang tua juga tetap support ya. Bunda juga sebagai pengajar tunggal nih, tetap semangat ya pasti ya. Nanti di lain waktu mungkin kita boleh ya bicara sama anak-anak santrinya ya. Ada inspirasi baru juga nanti kita dapatkan dari mereka. Terima kasih Bunda, sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Salam hormat untuk keluarga Sauki juga, Kak Sara juga, presenter siaran anak nih, nanti kapan lagi boleh siaran lagi ya. Oke deh, semangat selalu. Salam sayang buat anak-anak hebat di sana ya. Selamat malam Bunda.
2: Malam Kakak.
0: Oke. Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja Anda berada, luar biasa sekali inspirasi dari Kalabahi malam hari ini. Obrolan yang singkat, ringan, dan tidak begitu banyak ya, panjang, tetapi kita bisa mendapatkan inspirasi semangat dari Ibu Aminah Benarang selaku pimpinan TPA Subhanul Wathon Kalabahi ya. Dan semoga ini juga bisa memberikan semangat khususnya para orang tua dalam menjaga cahaya adab anak-anak hebat kita. Oke, pendengar RRI, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah mengikuti perbincangan ini ya. Dan lagi-lagi mari kita dukung setiap upaya baik untuk menjaga masa depan generasi tanah air dengan memberikan pendidikan sejak usia dini. Hal-hal baik perlu ditanamkan sejak usia dini menjadi bekal bagi mereka untuk perjalanan kehidupan mereka, bahkan tentunya sebagai generasi penerus bangsa ini. Dengan pendidikan yang tepat, pendidikan yang baik, pendidikan sejak dini, tentu mereka juga dijauhkan dari segala kegiatan-kegiatan yang tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka atau bagi lingkungan sendiri. Baiklah, sekali lagi terima kasih pendengar. Kita berharap ya semua anak-anak Indonesia di mana saja berada, semangat terus, gapai setiap impian, dan jadilah legenda seperti kata si berikut ini.

0: Faiz, bernama Sikto. Saya kelas 3 SD. Pulang sekolah, saya bantu mama di pasar karena bapak sudah meninggal.
1: Tapi saya
0: tidak pernah malu karena saya ingin jadi dokter.
2: Nama saya Rina. Dari lahir, saya sudah tidak bisa melihat. Tapi saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal dan bisa menghibur semua orang.
3: Halo, saya Kevin. Saya tinggal di panti asuhan. Setiap hari saya dan teman-teman belajar dan mengaji. Walaupun saya yatim piatu, tapi cita-cita saya mau jadi presiden.
4: Keterbatasan tidak harus menjadi penghalang meraih cita-cita. Setiap anak terlahir berbeda. Berikan semangat dan dukung mereka.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
7: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
9: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, benar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari tadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terusan ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu.

0: semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Selamat malam pendengar Radio Tambo. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar. Suaranya Marzin tuntun kepadamu mengantar kita di pukul 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentu mengantar kita untuk renungan mimbar agama Islam edisi malam hari ini tentang berkah di balik sabar, disampaikan Ulfa Nuraina SE selaku penyuluh agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan saya Ibu Ulfa Nuraina SE, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang berkah di balik sabar. Sabar seringkali dianggap sebagai sikap pasif atau pasrah tanpa usaha. Padahal dalam Islam, sabar adalah tindakan aktif menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah dan mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari tindakan yang tidak diridai Allah saat menghadapi ujian. Sabar ibarat sebuah pohon yang akarnya pahit, namun buahnya sangat manis. Di balik pahit kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan berkah yang tak terhingga. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita sering mendapat berbagai ujian. Dalam menghadapi semua itu, sifat sabar menjadi kunci keberhasilan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan arti rasa sabar dalam hidup. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Ayat tersebut menekankan bahwa sabar bukan sekedar menahan marah atau kecewa, namun juga upaya tetap istiqomah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menghadapi berbagai cobaan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Dalam ajaran agama lain, ada tiga jenis sabar yang paling utama, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat, puasa, atau haji. Kedua adalah sabar dalam menjalani maksiat. Dan yang ketiga yaitu sabar menghadapi ujian serta musibah. Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsiran fama wahanu lima asbahum fi sabilillahi wama du'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat tadi menjelaskan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapat pahala besar dari Allah SWT. Mari kita jadikan sifat sabar sebagai bagian dari kehidupan. Dengan bersabar, kita akan mendapat cinta Allah SWT, keberkahan hidup, dan insya Allah surganya Allah yang luas. Selanjutnya, kita gali apa itu sabar dan keutamaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, Allah akan menjadikannya seorang yang mulia. Jika ia ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang paling istimewa. Kalau kita perhatikan dengan seksama, hampir semua umat Islam di dunia ini selalu menghadapi cobaan dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan harta, kekurangan uang, jabatan, hingga kondisi keluarga. Nah, sabar dalam Islam ini memiliki banyak makna. Seorang sufi mendefinisikan sabar sebagai sebuah ketahanan diri menghadapi keadaan tanpa merasa gusar dan tidak mengeluh. Al-Junayd al-Baghdadi berkata dalam risalah Qushayriyah bahwa sabar adalah meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. Sementara Abu Usman berpendapat bahwa sabar adalah menjalani cobaan dengan sikap yang sama dengan menjalani kenikmatan. Oleh karena itu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berbentuk kesulitan, tetapi juga kesenangan dan kemewahan. Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa sabar menurut Al-Quran hanya ada 3 macam. Pertama, sabar kepada kewajiban Allah SWT. Yang kedua, sabar menghindar dari larangan Allah SWT. Dan ketiga, sabar terhadap musibah Allah SWT. Kesabaran yang ketiga dinilai memiliki derajat paling luhur. Semoga kita menjadi bagian orang-orang sabar yang tidak mudah mengeluh kecuali kepada Allah SWT. Saat kita bersabar, Allah SWT sudah menyiapkan banyak pahala sesuai firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum ya'da wa ma indallahi baq wa la tajziyanna alladziina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu, anjuran bersabar saat sakit. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, selama menjalani kehidupan, kita mendapat berbagai macam ujian termasuk sakit. Tak jarang kita mengeluh dan tidak sabar ketika kondisi itu terjadi. Padahal Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersabar ketika ditimpa rasa sakit. Kesabaran itu nantinya akan berbuah pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim sesungguhnya adalah penghapus dosa yang pernah ia perbuat. Musibah di sini artinya bisa jadi kesedihan, sebab kehilangan sesuatu atau seseorang, rasa sakit lahir maupun batin, hingga ketakutan. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karena Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana kita mempraktikkan rasa sabar ketika sakit? Pertama adalah berbaik sangka kepada Allah SWT. Boleh jadi rasa sakit itu adalah perantara supaya dosa kita dihapuskan dan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Yang kedua adalah pasrah diri kepada Allah SWT dengan berdoa supaya diberi kesembuhan. Yang terakhir adalah menimbulkan rasa tawakal dengan mencoba usaha duniawi seperti berobat ke dokter, berolahraga, atau menjalani terapi. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini dikala sakit melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita bahas lagi tentang sabar, kunci ketenangan hidup. Sifat sabar merupakan kemampuan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sabar juga memberikan manfaat yang sangat besar, menguatkan diri dalam menghadapi ujian, beban hidup, musibah, dan mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ayat tersebut mengisahkan para malaikat yang mendatangi penghuni surga. Mereka mengucapkan salam, semoga kamu aman dari segala hal yang tidak diinginkan dan ditakuti, yang telah merusak orang-orang selain kamu. Keberuntungan ini kamu peroleh berkat kesabaran dan penderitaan yang kamu alami selama menjalani kehidupan di dunia. Dari uraian di atas, terlihat pentingnya rasa sabar dalam kehidupan kita. Dengan sabar, kita akan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ya, pendengar Radio Tambur di mana saja berada, sesaat lagi ya kita akan ikuti program Pesona Budaya Pawamura siaran berjaringan Sokoro Nusantara 6 ya. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Kupang.
1: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kupang, Ende, dan Atambua ya. Nah, seperti biasa, Pesona Budaya Flabomora ternyata akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari RRI Atambua ternyata akan menghadirkan kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun-temurun bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Barnabas Sakunap selaku tokoh adat Tunbaba di Timur Tengah Utara. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya Ende Flores bersama rekan Dito Utama, dan narasumbernya itu bersama dengan Anastasia Nia selaku ketua kelompok tenun Aenari Ende Flores. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri ya akan menghadirkan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT bersama rekan Christine Gegung, dan narasumbernya itu bersama dengan Esther Elizabeth Umbutara selaku ketua komunitas Bapalok Kupang. Penasaran kemana? Kalau langsung saja di kesempatan pertama ini ya, kita akan mendengarkan seperti apa warisan turun-temurun yang mengajarkan manusia hidup selaras dengan alam. Dan kali ini bersama rekan Fenty Mau dari RRI Atambua tentang kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun-temurun.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flabomora

0: malam, salam jumpa dan salam sehat untuk semua pendengar Pesona Budaya Flobomora siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Saya Fenty Mau dari wilayah pintu utama perbatasan NKRI Timor Leste menyapa dan menghadirkan cerita budaya menarik tentang bentuk kebijakan kearifan lokal masyarakat adat Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut tokoh adat Tun Baba Barnabas Sakunap, kearifan lokal di Tun Baba berfokus pada pelestarian alam melalui tradisi leluhur seperti pembacaan tanda-tanda alam dan penghijauan sebagai fondasi keberlangsungan hidup. Kebijakan ini menekankan tanggung jawab generasi sekarang untuk menjaga alam demi masa depan yang melibatkan kolaborasi antara tradisi adat dan dukungan dari pemerintah setempat.
1: Kan kearifan lokal di seluruh NTT ini kan masing-masing suku, masing-masing wilayah dengan versinya. Versi kami di Tun Baba, artinya menyangkut iklim yang tidak pasti ini, saya pikir semua daerah yang betul-betul mempunyai masyarakat adat, entah itu musim hujan, musim panas, dia dari awal bulan sampai akhir bulan, itu mereka sudah prediksi. Jadi ya tanda-tanda alam ini, ya puji Tuhan kita punya leluhur yang meninggalkan warisannya. Nah, sampai ke kita juga masih melanjutkan, masih menjalankan. Secontoh macam kalau di wilayah saya, umpama ada musim barat, musim hujan, angin ribut. Itu kebijakan lokal kami itu, masyarakat betul-betul dilarang untuk tidak boleh menabang pohon atau cabang sekalipun, tidak boleh dipotong. Itu pengaruhnya luar biasa. Lalu kalau kelewat panas, tuh di sini kebanyakan merawat air-air pemali, air-air suku. Namun tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat juga, puji Tuhan. Karena kearifan lokal kami, kebijakan kami juga, ya kita larang sumber-sumber mata air. Dan baru-baru betul kami laksanakan penghijauan di semua sumber air pemali, air-air suku.
0: Berdasarkan pandangan tokoh adat Tun Baba Barnabas Sakunap, Kabupaten Timor Tengah Utara, kearifan lokal merupakan bentuk strategi bertahan hidup dan mitigasi bencana yang diwariskan turun-temurun yang masih sangat relevan untuk memitigasi musibah atau penyakit. Pengetahuan leluhur ini menjadi panduan kesiapsiagaan masyarakat untuk membaca tanda-tanda alam sebagai peringatan dini.
1: Tanda alam ini dia macam-macam. Jadi umpama kalau ya kita contoh seperti bintang atau bulan. Bulan kalau begitu dia baru muncul, dia tidak rata, dia miring saja, itu tanda bahwa nanti alam beserta isinya tidak akan aman, tidak akan nyaman. Nah, kalau kami di sini bilang itu dia mau kasih tumpah. Nah, berarti kalau hewan tidak mati berarti manusia mati. Kalau tidak mungkin hujan berkelebihan atau panas berlebihan atau bintang ada yang nanti tiba-tiba bintang ada yang seperti roket terbang, itu juga akibatnya tidak bagus. Lalu apa yang kita buat untuk antisipasi itu? Jadi kita kalau tidak hewan kalau juga macam kucing, anjing teriak berlebihan juga, itu akibatnya fatal Bapak. Atau burung-burung di tengah malam, itu juga tidak baik. Kami umur-umur SD belasan tahun itu pernah terjadi orang bilang menateo. Menateo itu kan kalau kita istilahkan seperti kalau kita tangkap ikan di laut itu pakai pukat. Pukat raksasa yang betul-betul dia keluar itu entah mau binatang, batu, apa segala macam dia bawa semua ke pantai. Nah, orang bilang menateo, menanuni. Penyakit yang betul-betul dia sapu rata. Tidak pikir itu manusia, itu binatang, itu dia harus rata. Harus menbona, itu yang cacar. Dan itu ritualnya tidak sulit Bapak. Jadi itu semua suku kami kumpul, istilahnya mereka doakan itu air saja dengan ada daun-daunan, pohon-pohonan yang betul-betul kami anggap itu sakra Pak, atau suci begitu. Itu didoakan, diritualkan. Nah itu masing-masing suku bawa dan percik semua keluarga dengan rumah-rumahnya. Dan itu puji Tuhan terjadi dan kami bisa, mereka bisa atasi itu. Karena waktu itu kan rumah sakit juga ya masih terbatas. Dan sampai sekarang kami masih jalankan. Kemarin omong COVID, kami punya daerah tidak pernah ada karena kami lebih dahulu adat daripada yang penyakit merajalela. Kami punya wilayah dia puji Tuhan tidak apa-apa.
0: Ritual adat di Tumbawa wilayah yang kental dengan kearifan lokal suku Dawan atau Inmeto dan berfungsi sebagai basis pelestarian budaya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan serta pusat kehidupan sosial religius masyarakat adat Tumbawa bukan sekedar aktivitas bercocok tanam melainkan wujud penghormatan terhadap alam dan leluhur. Keterlibatan semua tokoh adat serta kearifan lokal yang mana merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan alam dan mitigasi bencana terutama di tengah tantangan perubahan iklim.
1: Proses untuk berkebun saja itu dia prosesi adatnya luar biasa. Itu mereka adat yang betul-betul ini dan semua suku harus ikut. Tidak, kalau tidak ikut engkau tidak boleh kerja. Nanti mau tanam juga begitu. Yang suku mana yang kita percayakan untuk dia istilahnya yang pegang bibitnya, kalau dia belum istilahnya belum pengumuman untuk kita tanam tidak boleh. Kalau tidak kita tanam tidak akan tumbuh. Dan ini dipercaya betul-betul dan terjadi. Sampai musim panen juga begitu. Jagung muda apa segala macam kalau sudah sampai kami belum makan di rumah-rumah adat atau di sona. Itu biar anak kecil sekalipun dia takut makan, tidak boleh, harus ritual adat dulu baru bisa makan bebas. Hewan juga begitu, hewan kita punya sapi juga itu kita adatkan untuk yang tanaman-tanaman sehingga mereka tidak istilahnya tidak sembarang masuk ke kebun orang atau tidak kena penyakit sembarang. Nah ini kepercayaan, jadi memang kami yakin itu. Nah saya yang kebetulan artinya dalam sona sebagai pemangku adat tidak semena-mena atau tidak segampang atau saya yang harus ambil alih ini. Itu kan dia ada apa namanya, ada suku yang kita percayakan untuk kalau kita lihat keadaan seperti itu suku mana yang harus duduk untuk atasi masalah itu. Puji Tuhan, jadi saya punya tokoh-tokoh adat istilah tobat-tobat ini kan mereka dan kami punya ritual adat ini dia baku, tidak karang-karang. Lalu kalau keadaan darurat yang memang ini mereka ini berkumpul dan mereka ini datang laporkan di kami, laporkan di saya bahwa sapaan di sini bilang usi ini keadaan seperti ini, kira-kira kita mau seperti apa. Nah, saat itu kami berembuk cari jalan untuk mengatasi itu. Ya harapan kalau untuk masyarakat di sini untuk dia cinta alam, cinta apa sudah luar biasa. Karena kami sudah betul-betul sudah menghijaukan dan saya punya wilayah itu karena kami tidak banggakan diri tapi semua pemukiman itu tidak hampir di dalam hutan semua dan mereka sangat-sangat menghargai itu hutan. Nah, tapi hutan produktif bukan hutan yang asal-asal pohon. Nah, lalu juga isu dari pemerintah menyangkut rumah kaca apa segala macam itu kita kembangkan di masyarakat. Nah, kita kembangkan di masyarakat bahwa kalau kita hidup buat buang plastik apa segala macam sembarang, itu pengaruhnya luar biasa menyangkut iklim dan itu kita sampaikan. Jadi tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk saya omong ke masyarakat supaya kalau bisa alam ini kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Ya puji Tuhan. Jadi begini, dalam perjalanan untuk sementara ini mungkin kita belum kesana Bapak, saya mau kasih sedikit centilan bahwa
0: ya, silakan.
1: Generasi di atas saya yang namanya tebas bakar, kalau dulu hampir 90% masyarakat itu tebas bakar, sekarang mungkin yang tebas bakar tinggal 15-20%, sisanya ini dia boleh tebas tapi tidak bakar. Itu saya kasih satu ilustrasi begini, betul kalau kita bakar di sini itu memang kamu tanam tahun ini jadi, tahun depan sudah tidak jadi, tapi untuk kesejahteraan manusia kita bakal ditumbawa, kasihan saudara-saudara kita di bagian selatan itu yang kena imbasnya. Mereka kebanjiran apa segala macam karena air tidak tertahan, dia langsung masuk kali, kali langsung laut. Orang selatan yang Babak Belur, itu kita sampaikan Bapak. Dan mudah-mudahan generasi-generasi muda ini, ya mungkin sekarang mereka sudah sekolah banyak sarjana pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, apa segala macam. Ya kalau bisa, ya cobalah ilmunya itu disebarluaskan, dipraktekan untuk masyarakat. Kira-kira bertani yang baik itu yang seperti apa di zaman sekarang. Kalau kami masih bertani secara tradisi, ya kalau bisa ya mereka pelan-pelan berubah, ikuti perkembangan zaman ini. Kalau di sini sanksinya berat, karena orang potong kayu saja di istilahnya lolok. Kalau di sini istilahnya lolok, saya lolok-lolok kecil bukan kali besar, itu jarak 50 meter baru bisa. Kalau di situ satu cabang saja itu saya dan adatnya tidak main-main. Itu harus sewa pabrik besar satu, mau beras, pesumpi, tambah uang lagi. jadi betul-betul mereka patuh diikutan dalam kami. Itu kebijakan kami. Kami larang secara adat.
0: Pendengar, ritual dan kearifan lokal suku Dawan atau Inmeto di wilayah tersebut bukan sekedar warisan budaya, melainkan fondasi utama untuk mitigasi bencana dan menjaga keseimbangan alam, karena kearifan lokal adalah rambu yang relevan dalam menghadapi gempuran budaya global, memastikan keberlanjutan hidup dan menjaga keseimbangan alam di tengah tantangan zaman modern. Demikian pesona budaya Floba Mora produksi RRI Tambua. Saya Fenty Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Sona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya mengenai kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun temurun. Nah, kearifan lokal kan merupakan warisan turun temurun yang memiliki peran penting dalam mitigasi bencana melalui pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat itu mampu mengenali tanda-tanda alam, menjaga keseimbangan lingkungan serta mengurangi resiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu dilestarikan dan dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Supaya apa? Supaya menjadi upaya mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita tentang mengenal Tenunikat Aenari sebagai warisan budaya ND Flores bersama rekan Dito Utama dari RRIND.
2: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Flobamora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni Tenun Ikat Aenari. Untuk mengupas lebih dalam lagi terkait Tenun Ikat Aenari, kami sudah bersama dengan Ibu Anastasia Nia, selaku Ketua Kelompok Tenun Aenari ND Flores.
3: Apa sih sebenarnya Tenun Ikat Aenari itu?
4: Aenari adalah tempat atau asal-usul sejak nenek moyang. Nah, Tenun Ikat adalah warisan dari nenek moyang yang turun-temurun, harus diwariskan kepada anak-anak. Melanjutkan segala ini usaha-usaha nenek moyang dulu supaya jangan terlepas. Ikat, kita harus nih ikat dulu berjadi satu sarung, satu kain. Yang sebelum itu kita harus ikat dulu bertenun, dijadikan satu kain atau satu sarung, diwariskan kepada anak-anak kita sekarang. Tidak boleh kita abaikan atau kita lepaskan, harus kita wariskan atau lanjutkan kepada anak-anak kita.
3: Oke, itu dulu sejarahnya bagaimana itu, Mama?
4: Sejarahnya kalau tenun ikat, nenek moyang dulu.

0: daun mengkudu tuh. Nah, kalau merahnya. Hitamnya pakai daun nila atau kekaru sekarang tuh. Nah, dulu tuh. Sekarang melanjutkan kepada anak-anak. Nah, untuk melanjutkan barisan itu, tapi waktunya agak lama mereka tidak pakai seperti itu.
1: Yang menjadi ciri khas tenun ikat Ainari dibandingkan dari tenun di daerah lain di Flores itu apa, Mama?
0: Kalau ciri khas kami di sini, motifnya berbeda-beda. Memang di daerah-daerah lain motifnya berbeda dengan kami di sini. Motif itu banyak sekali. Kalau motif dibandingkan dengan motif daerah lain, kami di sini 29 motif. Yang ada di untuk tradisional punya, motifnya ada 29. Ada yang motif yang pencelup pakai pencelupan alam, ada yang motif pakai dengan pencelupan kimia. Kalau pakai pencelupan alam seperti benang-benang yang dulu, benang-benang yang kasar, benang-benang yang biasa. Kalau sekarang motif-motif kimia memakai dengan alat-alat ini, barang-barang, bahan-bahan benang yang sutera semua. Tenunnya berbeda juga dengan daerah lain. Kalau kami punya sini ikat dulu baru tenun. Bukan seperti daerah lain pakai dengan sokeng gitu. Kalau daerah Mbak sana sokeng, daerah sini ikat baru tenun gitu. Perbedaannya.
1: Perbedaannya.
0: Iya, perbedaannya.
1: Oke. Kalau dari Ainari sendiri tentang motif ya, itu apakah ada perbedaan dari daerah lain?
0: Kalau Ainari sini motif di daerah Kabupaten ini punya motifnya banyak, tapi penenunnya sama, ikatnya sama. Tapi untuk khususnya di Ainari atau Kecamatan Indah Timur, Kelurahan Diwarangga, yang dipilih adalah dua motif, yaitu dipakai dari yang itu yang dipercayai oleh haki atau hak milik adalah jara dengan anggo. Hanya dua motif saja.
1: Dua motif ya.
0: Yeah.
1: Motif apa itu, Pak?
0: Motif kuda dengan motif anggo.
1: Motif kuda dan motif anggo. Ya?
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, dari motif-motif itu dalam tenun Ainari itu apakah memiliki makna atau filosofis tersendiri ya, atau ada cerita-cerita tertentu dari nenek moyang?
0: Kalau kuda atau jara itu punya filosofi. Dia itu pemberani, kuda itu kuat, jantan tuh, seperti laki-laki itu jantan. Kalau kuda seperti nenek moyang, kalau seperti dulu mereka tidak ada alat transportasi, harus memakai itu kuda sebagai alat transportasi mereka. Dari jauh mau dekat itu pakai alat itu tuh, alat kuda itu. Yang kedua untuk ini adat atau belis, seorang perempuan yang mau tinggal di rumah laki-laki harus bawa dia itu kuda. Sekarang itu bukan kuda lagi, sekarang pakai dengan sapi. Kuda dimusnahkan, tidak ada lagi, hanya ada di tenun saja.
1: Dan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini, khususnya di kain tenun ikat Ainari ya, mulai dari benang hingga menjadi kain siap pakai, itu prosesnya seperti apa, Uma?
0: Pertama dulu? Kita meka kursus pertamanya, siapkan dulu benangnya. Pertama siap benangnya, habis kita masuk ke dalam alat itu yang namanya arboy. Lalu kita meka dia, meka terus kami di sini pakai dia meka terus. Sejak itu kita hitung dia satu persatu, isi ke dalam alat tempat, satu tempat yaitu alat daw. Nah, seperti ini alat ini, ada daun dengah, baru kasih bentang dia, kasih ini rapi dia, hitung satu persatu. Kalau kita ikat dia jadi satu sarung, nah hitung dia, nah, satu sarung kalau yang panjang 300 gami, kalau yang pendek dua sarung 600 gami. Nah sudah itu kita ikat habis, kasih pilih lagi dia, masuk lagi ke anadau kete, ya, ikat tadi sudah ikat, kita ikat harus pakai dengan daun gebang kalau kami di sini. Kalau orang Liau di sana pakai dengan daun kelapa. Sudah ikat habis,

0: kita buat pencelupan pertama. Pencelupan pertama dipakai dengan obat kimia, yaitu asbo, TRO, kortisoda. Pencelupan pertama, Pak. Pencelupan kedua, hitam B atau biru B. Sudah itu kita cabut. Cabut dia, cari motifnya. Cabut habis, kita celup yang kedua lagi. Pakai lagi dengan merah B. Sudah pencelupan kedua, kita kanji dia, kasih perkat dia, kasih kuat dia punya urat untuk benang, berjemur. Sudah jemur 2 atau 3 hari, kita cabut. Cabut habis, kita buka semua dia punya ini benang, cabutannya, ini ikatannya, baru kita bentang lagi seperti semula. Hitung lagi, ya, kasih isi, rapi lagi dia punya motif. Lalu kita pilih dia lagi, pilih habis, kita tenun sudah. Ya, darilah satu kain, baru jadi habis 3 lembar itu, baru kita jahit.
1: Oke. Baik, dan dari proses pembuatannya itu, dari benang sampai jadi kain itu biasanya butuh berapa hari atau berapa minggu gitu?
0: Kalau kami di sini, kalau tenunan hanya kami 1 minggu 2 kali saja kerja. Prosesnya agak lama, Mas. 3 bulan baru satu kain, satu ini sarung jadi. Kalau kain prosesnya cepat, kalau kain laki-laki prosesnya cepat, hanya 2 minggu. Jadi kalau sarung perempuan waktunya harus 3 bulan.
1: 3 bulan ya.
0: Ini berjadi.
1: Ya. Oke. Cukup lama juga ya,
0: memang. Ya, lama sekali. Oke. Ya.
1: Dan di dalam kehidupan masyarakat ya, kan ini sudah jadi sebuah kain ini.
0: Iya.
1: Itu biasanya kapan itu digunakan, kain tenun Ainari?
0: Pakai tuh, mau kita mau pakai?
1: Iya, itu di acara.
0: Waktu acara ada, iya. Waktu keagamaan begitu ya. Nah, waktu kematian, kan sarung itu pakai ini harus nih. Kalau seperti orang meninggal, kalau sarung yang kita pilih pakai itu harus berbalik, kebalikan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau yang meninggal, kalau tidak meninggal, kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah, sarung gajah, sarung jarak tadi itu. Harus ada ini apa filosofinya, tidak boleh kita pakai sembarangan.
1: Selain itu digunakan apa lagi, Mama?
0: Digunakan untuk apa, ekonomi keluarga. Kegunaan untuk pakai tuh,
1: pakai ya,
0: pakai saja ke gereja adat begitu.
1: Oke, Mama. Ini menarik sekali ya untuk
0: yang tadi saya hapus saja.
1: Ya, oke. Dan dari generasi muda yang saat ini ya, Mama dulu kan juga sebagai generasi muda, kan diturunkan dari generasi sebelumnya, generasi, generasi yang lebih tua. Mama sebagai generasi muda dulu, yeah, sudah meneruskan. Dan untuk generasi muda saat ini, gimana untuk meneruskan dari
0: Kita mewariskan kepada anak-anak. Tapi anak-anak ini nih, yang sudah tahun-tahun kemarin saya ada pernah pelatihan untuk anak-anak yang milenial, yang umurnya dari 18 sampai dengan 25 tahun. Ini dari Dekanasda Kabupaten Ende. Saya sendiri yang pelatihan di ini Paris selama 2 tahun. Ada kala anak-anak yang mau ikut, ikut. Tapi yang tidak ikut, tidak. Kita mau meneruskan kepada anak-anak tapi tidak pernah ikut nih, kita mau bagaimana? Paksa mereka atau bagaimana?
1: Dari Mama sendiri harapannya apa nih, Mama? Agar tenun ikat Ainari ini tetap lestari sebagai warisan budaya di Ende Flores ini.
0: Saya punya ini, kalau saya bilang ini, saya harus meneruskan kepada generasi-generasi penerus. Tidak boleh ini diam terus, tidak boleh hilang. Harus kerja sampai ini ke anak cucu. Harus melestarikan Ainari ini. Tidak boleh ini punah.
2: Pendengar Skorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tentang tenun ikat Ainari sebagai warisan budaya Ende Flores. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam PBF berikutnya. Salam budaya, salam Floba Mora.

0: Sana Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRIND sudah berbagi dengan kita semua mengenai mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya ND Flores. Tenun ikat kan merupakan warisan budaya khas dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai seni, sejarah, dan identitas budaya yang sangat tinggi. Motif dan proses pembuatannya mencerminkan kearifan lokal serta kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian tenun ikat sangat penting dilakukan supaya budaya daerah itu tetap dikenal, dihargai, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobomora hari ini kita akan mendengarkan tentang salah satu daya tarik dan memiliki manfaat juga bagi dunia pariwisata ya. Dan kali ini merupakan produksi dari RR Kupang yang akan mengangkat topik tentang pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT. Seperti apa? Mari kita dengarkan.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timor misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada juga cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami, memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan kebiasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak, maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus ditentukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, dan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu, yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan

0: makanan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal membuat cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kalau kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan, bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak, belum bisa, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga, kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tetap sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Hidangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Pulau Gamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri. Pendengar Sekorwil Nusantara 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Pulau Gamora kali ini dengan topik pangan lokal sebagai daya tarik wisata di Nusa Tenggara Timur. Beta Christine, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya, dan

0: Sana Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT yang disampaikan rekan Christine Gegung tadi menjadi informasi terakhir ketong dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Pangan lokal di NTT tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata. Keunikan cita rasa, ya, cara pengolahan tradisional, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan kuliner daerah. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan pangan lokal perlu terus dilakukan agar dapat mendukung pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Tambo di mana saja Anda berada, terutama untuk Anda pecinta Ruang Rindu. Ya, senang rasanya kembali kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dan sebagai pembuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, sebuah melodi indah dari Ella ya, berjudul Biar Ku Simpan Rindumu, baru saja kita nikmati bersama. Ya, lagu yang pas ya untuk mewakili rasa yang tertahan di dalam hati. Oke, spesial untuk Anda yang malam hari ini masih terus setia bergabung bersama kami lewat frekuensi konvensional yang ada di wilayah Bilo, Malaka, TTU dan juga Alor ya. Juga untuk pendengar RRI yang menyimak lewat streaming atau aplikasi RRI digital, semoga frekuensi Anda aman, nyaman ya. Semuanya bisa menikmati dengan baik siaran kami malam hari ini. Ya, malam hari ini mari kita berbagi memori rindu lewat lagu, baik itu rindu pada pelukan hangat orang tua, kebersamaan keluarga di rumah atau orang-orang terkasih yang jauh di sana ya. Dan bagi Anda yang ingin menitipkan salam atau berbagi cerita rindu malam hari ini, langsung saja bergabung bersama kami di line telepon WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama, tidak berubah ya. Walaupun aku berubah tapi nomornya tidak berubah. Iya dong, harus berubah dong ya. Oke, 0812 4601 0202, dengan 10 lagu sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya yang pertama ada Meriam Belina Bara Api, yang kedua ada Diana Nasution Dingin, yang ketiga ada Ella Ku Penanti Setia, yang keempat ada Andi Carrera Sendiri Dalam Sepi, yang kelima ada Amos Cinta, yang keenam ada Lola Drakel Di Balik Jendela, ada Endang Estorinya di urutan ketujuh, Elegie Sepagi, ada Grace Simon Aku Tak Percaya Lagi, yang kesembilan ada The Beatles Let It Be, dan yang terakhir Miss Becker Rindu Rumah. Oke, boleh gabung juga ya via Facebook RRI Tambua, status Ruang Rindu sudah terpost di sana. Langsung saja berkomentar dengan lagu pilihan Anda ya. Dan saya berharap ya, sungguh sangat berharap ya, semoga tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi yang gabung via telepon diharap monitor ya. Oke, kalau monitor itu semuanya aman lancar ya. Jadi kalau ada yang masih gabung via telepon biasa, yang di WhatsApp jangan rentet ya. Sebaliknya juga demikian. Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan membuat malam kita semakin menyenangkan. Ya, di WhatsApp sudah banyak yang bergabung dan ingin saya udarakan ya. Tapi sebelum saya udarakan, saya sapa dulu di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Iya, Kak Bella sayang, apa kabar dirimu?
1: Puji Tuhan, kata-kata hari ini baik, sehat selalu.
0: Amin. Oke deh, salam rindu. Lagu yang mana?
1: Itu lagunya Endang Estorina nomor 7.
0: Oke, Elegi Esok Pagi ya. Silakan salamnya.
1: Oh, di batasi kok, kok?
0: Bagaimana?
1: Oh, salamnya di batasi berapa orang, Kak?
0: Nah, pokoknya Kak Bella atur sudah, yang penting ya saling mengerti lah, karena waktu kita singkat jadi biar semuanya kebagian ya. Thank you. Iya, silakan.
1: Salam-salamnya buat Kak Tessa bersama Ultru yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar yang lagi pantau Radio Atambua di manapun berada, di acaranya Ruang Rindu, semuanya dalam ucapin selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Pokoknya salam 1, 2, 3, salam semuanya. Terima kasih. Tetap semangat, pulang hati-hati, tetap cantik, dadah Kak
0: Bella. Dadah Kak Bella. Terima kasih banyak Kak Bella ya, sudah semangat gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dinantikan saja lagunya Elegia Sopagi Endang Estaurina. Oke, bahagia selalu bersama keluarga, juga orang-orang terkasih yang pastinya. Tetap semangat juga ya untuk dirimu, dirinya. Di WhatsApp yang sudah gabung ada Kak Wiga, katanya Bu Wigati di Wonosobo, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Rindunya lupa ya Mbak Wiga. Keburu nih. Selamat malam Kak Teresa, sehat-sehat ya, amin. Request lagu dari Ella Kumnanti Setia. Salamnya buat pemainnya di Niki-Niki. Ada Bang Fidel di Stawaya, Bunda Ima di Momere. Ada Mas Edi, Bang Timba, dan semua-semua selamat istirahat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiga ya. Salam rindu untuk dirimu, baik-baik selalu. Sehat-sehat juga di sana. Bahagia bersama orang-orang terkasih. Kumnanti Setia, Ella, dinantikan saja. Menantilah dengan setia. Oke, okay, next ada Kayang Senulai, Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Memori Rindu lewat lagu. Selamat malam kakak, minta lagu nomor 2 dingin. Dingin kok, nampaknya kain panas toh, pakai baju hangat toh. Salam sepuluh tahun untuk para penggemar di Ruang Rindu di mana saja berada. Terima kasih TM kakak, amin. Terima kasih Kayang Sen, TM tuh. Mudah-mudahan habis dengar lagunya nanti panas ya. Hangat maksudnya, jangan panas ya. Kalau panas, wah bisa meledak ini. Jadi hangat-hangat saja. Nomor 2 itu Diana Nasution, dingin ya lagunya. Dinantikan saja Kak Yansen. Selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu. Oke, okay, berikutnya lagi request lagu nomor 7 untuk Kak Teresa cantik yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat malam saat apa ini? Oke, okay, dan juga kepada semua pendengar setia dari ketemu malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya, Bung Markus Meliko di Lemba Maimang. Terima kasih banyak. Selamat malam untukmu. Endang Istorina seperti lagu yang dipilih oleh Kabela, dinantikan saja ya. Bahagia selalu Bung Markus bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Oke, okay, Teresa terbang lagi dulu ke mana ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Resa, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, Maina sayang, terima kasih, sehat toh.
2: Puji Tuhan, sehat walafiat saudaraku. Oke. Datangnya lagi diguyur hujan nih, sudah berapa hari nih diguyur hujan.
0: Oke, intinya jangan main air, kalau main air pasti basah. Tapi kalau san main air, pian san bersih, san bisa makan ya. Jadi harus main air sebelum iya. Makan. Oke deh. Mainnya sayang malah gue minum.
2: Bagaimana keadaannya bayiku yang tersayang? Lagi sehat-sehat kok.
0: Sehat-sehat. Tahu tuh kalau gigi mau tumbuh tuh pasti oh, pokoknya luar biasa.
2: Puji Tuhan. Semoga dia tetap besar. Lagunya Diana Nasution, dingin.
0: Dingin itu Maina. Baiklah, dingin saja.
2: Harus dingin ini, nggak ada sementara di selimutkan panas.
0: Oke, baik sudah. Silakan Maina, salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama buat Mbak Teresa bersama Bung Operator dan semua kru RRIA Tambua di mana saja berada, dan ucapkan selamat malam dan selamat menunaikan ibadah karena hari ini hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam yang berikut ada Ventura ini dia Kupas, ada Bang Fidel Isoe. Ada Ferota Mono Piputung bersama mamanya di sana juga, ada Bapak Mantan Desa Senais keluarga, ada Bapak Suli Dino Ebana, ada Mama Kiferi Enlasis keluarga, Mama Andro sekeluarga, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Timbar, Paman Boksi sekeluarga di Usulin, ada juga Bung Papi Fernandez, ada Bang Marcel, Bang Yeri, ada Bang Kipri, ada juga Bella Pusita, Marina, Bapak Tenar Kenari, Pujangga Wayata, Bung Nara, Bung Damos, ada Bapak Edi, Mas Edi, ada Bapak Janu, ada Bapak Tirosa, di sana juga ada Bapak Agustinus laki sekeluarga, dan ucapan selamat malam. Ada juga Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Ibu Desiana Banapanu di Tua Batang Barat, ada juga Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Mbak Sari, dia ucapkan selamat malam. Ada Yusun Kasih Satu Venu, Pak Guru Oke, dan semua-semua saja yang lagi pantau pada malam ini, dia ucapkan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Okay.
2: Buat Mbak Teresa bersama Bung Operator, yang ucapkan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan tidak lupa salam bahagia, salam hangat, salam manis buat anakku yang tercinta, yang tersayang, yang ganteng, semoga cepat besar. Semoga cepat besar dan sehat walafiat.
0: Okay.
2: Pulang hati-hati di jalan sayang,
0: Okay,
2: hujan jadi sedikit. Buat Reza, selamat malam sayang. Selamat malam, jalan hati-hati. Shalom.
0: Shalom, Maina dari Niki-Niki yang kedinginan ya. Tapi tidak dingin karena udah pakai kain panas ya, kain hangat. Oke deh, bahagia selalu Maina sayang ya, bersama keluarga juga orang terkasih. Pokoknya semoga dengan ruang ini malam hari ini tidak ada yang dingin, tapi semuanya hangat ya, dihangatkan. Kerinduannya terobati, rasa dinginnya pergi, dan yang ada adalah kehangatan, kebersamaan ya, penuh cinta, penuh kebahagiaan tentunya. Oke, dan di WhatsApp ada lagi Teresa Udara kan. Hai, selamat malam Kak Teresa, apa kabar di malam hari ini? Puji Tuhan, Teresa baik, Kak Melki, semoga Kak Melki juga baik ya. Saya Murko selaku nomor 4 dan titip salam buat semuanya saja di mana saja berada dan kompak-kompak selalu di udara. Buat Kak Teresa yang lagi bertugas, tetap semangat, TYM selalu. Makasih Kakak dari Kota Dingin. Oke, Kak Melki terima kasih ya udah gabung malam hari ini. Ani Karera sendiri dalam sepi, semoga itu cuma lagu kata Kak Maria. Jadi jangan merasa sendiri ya, kita lagi bersama di sini di udara. Oke, semangat selalu, bahagia selalu Kak Melki. Diberkati juga ya Kak Melki bersama orang-orang terkasih. Di Facebook ada Ria Tembu, terima kasih banyak yang sudah kasih responnya, baik itu like, super love, dan juga yang lebih daripada itu sudah berkomentar dengan apa ini ya, dengan ungkapan hatinya. Yang pertama, siapakah dia ya? Ini kayaknya orang jauh nih, orang jauh atau orang dekat ini. Baiklah, Teresa Udara kan ada Kedrokon Alkabi, malam kakak, malam juga minta lagu nomor 4, makasih. Salamnya buat semuanya saja, khususnya buat Putri Kusuma, semoga bahagia menjalani bulan Rosarionya, makasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Dro Konal KBI ya. Terima kasih banyak, dinantikan saja lagunya 4 Ani Karera sendiri dalam seperti lagu yang dipilih oleh Kak Melki di Sawe. Dinantikan saja, bahagia selalu Kak Dro bersama keluarga juga orang-orang terkasih, terutama yang sudah disapa oleh dirimu malam hari ini. Teresa sapa, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Kak Tio, apa kabar, sehat ya?
3: Kabar baik.
0: Puji Tuhan.
3: Sebaliknya Kak Kere.
0: Baik juga, puji Tuhan baik juga ya.
3: Amin.
0: Oke deh. Kepa hujan kok hari ini?
3: Sementara hujan kakak.
0: Oke, nikmati saja. Lagu yang mana Kak Tio?
3: Nomor 6 saja.
0: Nomor 6 sah. Di balik jendela. Di balik pintu.
3: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
3: Ya, salam yang pertama kakak buat Maina yang sudah senggol. Terima kasih banyak Maina. Semoga bangkain panas sudah. Kalau sudah gabung berarti harus bangkain panas.
0: Oh, oke. Terus?
3: Yang kedua buat Bunda Desi, kalau pantun masuk sudah.
0: Kita suka angin.
3: Maria Fatara, Flora Talan, Bapak Tirosa, Bella Puspita yang sudah lewat juga, Ibu Sinti di Eo Tupas, Kak Fero Tamono, Bapak Fidel, Mas Edi, terus Lexi di Polen juga, Mama Sena, Bung Nara, Pujangga, Om Leki, Bapak Timo, terus Bunda Ima di Flores. Kalau pantun masuk sudah. Ingatnya semua.
0: Oke. Gitu sah.
3: Terima kasih kakak. Iya kakak, terima kasih.
0: Terima kasih juga Kak Tio dari Keva sudah gabung ya. Walaupun hujan di sana, tetapi ya tetap semangat dong ya buat obati rindunya di ruang rindu malam hari ini. Dinantikan saja lagunya Kak Tio. Semangat dan diberkati selalu bersama keluarga juga orang terkasih. Mbak Wiga, penuh cinta, wajahnya penuh love. Ya love-nya sampai kata buat, terima kasih. Ada Kak Luna Sega katanya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Kak Luna, request lagunya sendiri dalam sepi. Salamnya buat semua pendengar yang lagi monitor ruang rindu. Buat abang atau kakak yang bertugas, semangat ya, terima kasih. Nah ini kan tidak monitor namanya. Udah aku bebusa di sini, tapi dianya tidak monitor. Tapi oke lah, kalau memang lagi ada halangan ataupun ya kondisi apapun itu ya, tapi mudah-mudahan di waktu berikutnya bisa monitor ya. Terima kasih Kak Luna. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memurid lewat lagu, lagunya nomor 7. Salam sehat untuk semua sahabat di mana saja berada, dan terima kasih buat Kak Teresa yang bertugas di malam hari ini. Ya, Kak Paula, terima kasih sudah gabung malam hari ini. Bahagia selalu ya Kak Paula bersama keluarga juga orang terkasih, dan semoga diberkati selalu. Ini banyak yang suka dengan Elegi Esok Pagi, Sendiri Dalam Sepi, Ku Penanti Setia, Ada Yang Dingin, Ada Yang Panas. Oke. Next, berikutnya lagi, masih di WhatsApp, memakan telur ikan puyuh sambil duduk di depan pintu. Raga kita terpisah jauh, tapi hati selalu menyatu di prosatu atau buah. Asik. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu-Rindu ya ini. Ruang berbagi rindu memori layar lagu. Selamat malam Bu Teresa, apa kabar? Request lagunya nomor 2 dari Diana Nasution. Salamnya buat semua fans di mana saja berada. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga selalu kompak di prosatu atau buah. Buat Ibu Teresa yang bertugas, tetap semangat. Dan kalau pulang, nah hati-hati di jalan, hujan gini awas licin. Oh, terima kasih, selamat malam. Baiklah, terima kasih Bang Tirosa. Selamat malam, selamat menikmati malam ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih ya. Nah, kalau bisa najang dulu di depan pintu lah ya. Masuk di kamar sudah ya. Terima kasih semangatnya sudah bergabung. Dinantikan saja lagunya ya. Diana Nasution, Dingin. Oke, sebelum saya nanti yang mau tinggalkan pesan di apa? Ya, di Facebook RRI Tembo boleh, di WhatsApp atau di SMS boleh ya. Silakan Teresa nantikan ya. Di Facebook ada Kak Putra Lagunda, Bang Putra malam baik, Bang Putra dari Kota Manado hadir mau request lagu nomor 9, mau request lagu nomor 9 dan titip salam untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Tembo di mana saja berada. Dengan ucapan selamat malam saja buat Kak Teresa, selamat bertugas, tetap semangat, dan salam buat keluarga tercinta di rumah TY. Makasih dan malam baik. Oke, terima kasih Kak Putra, malam baik juga ya. Terima kasih dari Manado sudah menyapa kita, sudah monitor juga. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati selalu. Lagu nomor 9 itu The Beatles, Let It Be, dinantikan saja. Ada Kak Demarjo minta lagu nomor 10, makasih kakak. Baiklah, terima kasih, dinantikan saja Miss Baker Indo Rumah. Selamat menikmati malam ini Kak Demar, bahagia selalu ya. Ada Kak Siloki, selamat malam Ruang Rindu, salam kompak dan tetap semangat. Salam buat semuanya di Ruang Rindu, semoga Tuhan Yesus memberkati. Mereka selalu nomor 3. Nomor 3 itu ada Aku Penanti Setia ya. Baiklah, sama seperti diminta oleh Mbak Wiga di Wonosobo. Kak Siloki, terima kasih, selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu, diberkati selalu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Silakan yang mau sih mau tinggalkan komentarnya, saya nantikan, dan di WhatsAppnya juga boleh. Di SMS-nya nanti saya lihat, tapi saya akan terima dulu penelpon berikut. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih Mas Edi, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Mas Edi juga baik kan?

Udah gabung, dingin juga kata Bang Edi ya malam hari ini. Ya pokoknya kalau dingin pakai kain hangat, pakai baju hangat ya. Tapi kalau su panas, nah lepas sudah. Tadi Kak Tio bilang ya, lepas sudah Maina, kain panasnya kan su panas ya. Oke, semangat buat semuanya apapun kondisi cuaca saat ini di daerah Anda, di wilayah Anda. Intinya malam ini semakin nyaman, semakin menyenangkan buat semuanya ya. Pokoknya selamat menikmati kebersamanya bersama keluarga, juga orang-orang terkasih. Semoga semuanya lagi dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan yang pastinya malam ini kita kumpul di ruang yang sama, ruang rindu, ruang untuk menitipkan rasa rindu yang membuncah. Entah itu rindu hangatnya pelukan orang tua, tawarannya keluarga di rumah, atau senyuman manis orang-orang terkasih yang kini berjarak. Mari kita berbagi memori rindu lewat baik-baik lagu yang ada. Karena di ruang rindu, jarak hanyalah angka dan musik adalah jembatan hati kita. Selamat menikmati lagu-lagu yang ada. Mohon maaf jika acak ya, pasti semuanya akan Teresa hadirkan. Tapi boleh ya, Teresa mau pilih satu lagu yang apa ya, mumpung masih agak sedu ya, udah larut ini. Ya tapi karena ini lagunya cukup up, jadi kita akan hadirkan terlebih dahulu selain lagu-lagu yang sudah Anda pilih di sesi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu gak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang
5: benar. Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, pecinta Ruang Rindu, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini mengantar kita di pukul 22:57 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi usai ya, lagu-lagu Teresa yang belum sempat terhadirkan di Ruang Rindu tentu akan Teresa hadirkan ya di Jazz Music Ngiran di Offsiaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, Teresa tuntaskan yang bergabung di Facebook ya, ada Bung Thomas Casa Lopez titip lagu nomor 7 katanya buat Ivona Hak di rumah, terima lagu ini sebagai pengantar tidur malam. Wow. Oke, Endang Esther ini lagi esok pagi tadi sudah dihadirkan, semoga tidak dilewatkan ya. Kak Ivonya juga semoga tadi menikmati. Terima kasih Bung Thomas sudah gabung, selamat malam, selamat menikmati malam hari ini.

0: Oke, semuanya sudah selesai diudarakan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan ya. Mohon maaf jika ada yang terlewatkan nih. Ya. Tapi sudah terasa pastikan semuanya sudah tuntas diudarakan. Oh, ternyata ada lagi yang balik ya. Selamat malam dari Ria Tembo di mana saja kita berada. Salam kompak dari Alor, Kecamatan Abad Selatan, Desa Pivana. Salam semangat buat kita semua apapun itu situasi dan keadaan hidup kita hari ini. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat. Semoga tidur dengan nyenyak sampai pagi. Oke. Oh, dari Kakak Samuel Layeni, terima kasih banyak ya untuk untaian katanya, untuk ucapannya juga. Selamat menikmati malam hari ini. Yang pasti Kak Samuel bahagia selalu bersama orang-orang terkasih, diberkati selalu juga. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah gabung, baik itu melalui WhatsApp ya, Facebook Radio Tambuh, juga melalui telepon. Terima kasih banyak untuk Anda yang tidak gabung namun tetap setia di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga Ruang Rindu benar-benar mengobati rasa rindu Anda. Tapi kalaupun tidak bisa mengobati rasa rindunya, gimana lagi ini? Apapun caranya, apa cara yang bisa memuaskan atau juga mengobati rasa rindu ada, doakan nih orang-orang terkasih Anda, apapun keadaannya, tetaplah berpikir positif bahwa semua baik adanya ya. Jangan menyiksa pikiran, menyiksa diri dengan berpikiran sesuatu hal yang negatif ya. Mungkin ada masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, itu sebagai pelajaran. Dan memang terkadang tidak mudah juga ya untuk membalikkan keadaan seperti semula ya. Masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya pola pikir, masing-masing juga punya alasan. Tapi pada dasarnya ya semua baik adanya ya, semua baik adanya. Oke, sebelum saya akhiri karena ada yang gabung, saya terima penelpon terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam anak sayang.
0: Iya, selamat malam Bapak Sayang, Bapak Ten, bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Luar biasa baik, sehat walafiat anak.
0: Oke. Saya mau semua tidur baru Bapak muncul, jadi kaget kok tidur. Oke deh, Bapak Ten, lagu yang ada ya, yang tersisa ya.
1: Iya ya.
0: Salamnya silakan.
1: Salamnya 1, 2, 3 saja untuk semua-semua yang sudah masuk. Selamat malam semua, selamat istirahat, Tuhan berkati. Yang berikut lagi untuk anak Teresa bersama Ulkru Prosatu Rida Tembua. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan berkati. Semoga Prosatu Rida Tembua tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Itu saja anak sayang, lagunya ikutan aja.
0: Oh, oke deh. Ya, terima kasih Bapak Teni yang sudah datang untuk kebersamaan kita saat waktu hampir selesai. Terima kasih banyak semangatnya. Walaupun sudah pukul 23 nih, tapi masih tetap semangat dari suaranya. Pokoknya sehat-sehat ya untuk semuanya. Yang masih menjalankan tugas hingga usai hari ini, tetap semangat menjalankan tugas Anda. Yang sudah hendak beristirahat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa akhiri hari ini dengan bersyukur untuk semua hal yang sudah terjadi di hari ini. Oke, ini dia lagu tersisa untuk kebersamaan kita malam hari ini. Selamat menikmati dan semoga suka yang pasti.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
1: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
2: Jadi jaket pulang lebaran nanti, Nak.
1: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
2: Nah, kalau sempat pulang ke, Nak. Mama rindu.
0: Kenapa, Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
4: Ma.
5: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
4: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar RRI, dengan terdengarnya Rima Lama lagu ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa Menet mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

dia dengan perkembangan yang terjadi, maka usahalah sudah selalu.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap.

pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menjemput hari baru di pagi hari ini. Jika Anda sudah bangun, bersyukurlah untuk apapun itu, untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pendengar, jangan lupa bersyukur untuk segala sesuatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas di hari ini. Pagi adalah awal dari segala sesuatu yang akan kita kerjakan di hari ini. So, tetap bersyukur dan menjalani hari ini dengan baik. Walaupun mentari pagi belum menyambut kita di pagi hari ini, tetapi semangat kita harus timbul seperti mentari pagi yang timbul dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita untuk menyapa kita. Dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk menyapa hari ini dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal negatif yang membuat kita untuk tidak bersyukur menjalani hari ini. So, tetap menjalani hari ini dengan baik sambil kami temani Anda dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Satu jam ke depan, Mutiara Pagi akan menemani Anda, menemani segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk Anda mengawali hari dengan bersyukur, mengawali hari dengan berdoa, dan mengawali hari dengan pikiran-pikiran yang baik agar hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya Monica Lanmai akan menemani Anda di pagi hari ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. So, di pagi hari ini kita awali dengan Mutiara Pagi, dan kami juga akan hadirkan renungan-renungan keagamaan serta lagu-lagu keagamaan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini untuk pendengar setia dimanapun Anda berada di hari ini.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

sama-sama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

0: Oke, assalamualaikum. Di pagi hari ini saya kembali menyapa Anda pendengar Mentari Pagi. Kali ini sepertinya ditutupi awan ya, sehingga tidak muncul. Tapi semangat kita harus tetap muncul. Dan mulailah menabur kebaikan di hari ini ya, untuk mendapatkan kebaikan juga kembali. Pendengar di Mutiara Pagi hari ini, kami akan hadirkan renungan keagamaan di pagi hari ini dari agama Islam dengan topik renungan keutamaan bukan Rajab tahun 2026 dengan yang membawa renungan ini adalah Awaluddin Husain. Selamat mendengarkan renungan ini, semoga menjadi berkah ya bagi kita semua dalam menjalani aktivitas kita di hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awaluddin Husain untuk menemani para pendengar dimanapun Anda berada beberapa waktu ke depan. Insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena segala nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini di 2026. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam kita doakan agar keselamatan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bulan Rajab, pendengar dimanapun Anda berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada dalam kemuliaan bulan Rajab sebagai salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang disucikan. Rajab memegang peranan istimewa sebagai pembuka musim kebaikan sebelum umat Islam memasuki Syaban dan puncaknya pada Ramadan. Mengingat kita sedang mendekat penghujung bulan ini, penting untuk meluruskan pemahaman mengenai amalan yang kita kerjakan pada bulan ini. Yang pertama, Rajab sebagai salah satu bulan haram, keutamaan paling mendasar dari bulan Rajab adalah statusnya sebagai Ashurul Hurum, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ فَلَا تَزِلُمُوا فِيهِنَّ أَنفُسِكُمْ. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Pendengar dimanapun Anda berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegaskan dalam hadis sahih bahwa 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar, atau yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syaban. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, implikasi bulan haram, yakni yang pertama, dosa dilipat gandakan. Kemaksiatan yang dilakukan saat ini memiliki bobot dosa yang lebih berat dibandingkan bulan biasa. Yang kedua, pahala dilipat gandakan. Sebaliknya, amal soleh, sedekah, puasa, baca Quran memiliki nilai pahala yang besar atau fadilah zaman. Pendengar dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah di bulan haram ini kita menjalankan amal-amal baik, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, merupakan hal-hal baik yang melipat gandakan pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di bulan haram ini kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan yang telah Allah lipat gandakan kepada kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk satu jam dalam Mutiara Pagi. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disampaikan dari RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Pagi ini untuk Anda di

0: 1020 anak, wakil anak sudah direkrut, dan sekarang kita akan melakukannya di Berafu untuk 510 anak.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik ingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan.
2: Tuhan Yesus dalam kemuliaannya naik ke surga mengingatkan kepada para murid agar jangan khawatir, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus mengatakan hal ini di hadapan para murid saat naik ke surga. Kenaikan Kristus Tuhan sebagai juru selamat untuk membuka jalan keselamatan. Aku ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Ia berpesan, wartakan Injil Tuhan, jadilah seluruh bangsa muridku. Romo Chrysanthus Valoper dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Atambua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Chrysanthus menjadi permenungan umat, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.
3: Karena itu ada tiga kata kunci yang menjadi permenungan kita hari ini. Yang pertama, kenaikan Tuhan, dan kedua, harapan, dan yang ketiga adalah janji. Yesus naik ke surga.

0: percaya kepada Allah.
1: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan, memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman, dan lancar.
2: Mendorong kesejahteraan anak, Wahana Visi Indonesia akan merekrut 300 anak di Kabupaten Belu menjadi wakil anak dengan donatur internasional.
3: Area Program Manajer Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Suawo mengatakan dalam mendukung tumbuh kembang anak akan melibatkan 3.000 anak di Kabupaten Belu sebagai wakil anak. Yang mengatakan langkah ini dilakukan guna memperkuat suara dan partisipasi dalam kehidupan sosial dengan mengandeng donatur dari Taiwan. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Dijelaskan pihaknya telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulomalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
4: Di Belu, kita akan melakukannya itu di 3 kelurahan. Yang pertama itu di Kelurahan Umanen, sudah dilakukan mulai tahun lalu, sebanyak 1.020 anak, wakil anak sudah direkrut, dan sekarang kita akan melakukannya di Berafu untuk 510 anak. Selebihnya nanti di tahun berikut akan di Kelurahan Tulamalai. Jadi totalnya akan sekitar 3.000.
3: Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan perubahan melalui 3 pendekatan utama, yakni pemberdayaan masyarakat, advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, serta respon tanggap darurat dalam situasi krisis. Lebih lanjut, Ricardo Skowa menjelaskan, WVI memfokuskan intervensi pada 4 sektor penting, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
4: Wakil-wakil anak ini akan dihubungkan dengan donor yang difasilitasi oleh World Vision Taiwan. Jadi dari Taiwan yang akan mendukung program-program pendampingan dan anak di upaya kesejahteraan anak di Kabupaten Belu, terutama di tiga kelurahan ini. Nah, itu akan dilakukan melalui 3 bentuk kegiatan, yaitu yang pertama melalui pemberdayaan masyarakat, lalu yang kedua melalui upaya-upaya advokasi. Nanti dengan pemerintah kita akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya kesejahteraan anak. Dan yang ketiga, tanggap darurat. Kalau ada bencana dan lain-lain, kita akan hadir untuk menolong meringankan beban dari masyarakat, terutama untuk mengurangi dampak pada anak. Gitu.
3: Dirinya berharap dengan kehadiran Wahana Visi Indonesia Area Pelayanan Timur Perbatasan dalam merekrut wakil anak menjadi kunci penting mendorong kesejahteraan anak-anak sekaligus upaya memajukan mutu SDM di Kabupaten Belu. RRI Attembua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya, hari ini hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai 96%. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan dan sekitarnya juga hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 72 sampai 97%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga hari ini hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 99%. Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 96%. Kabupaten Alor dan sekitarnya akan terjadi hujan sedang hari ini dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 86 sampai 99%. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Kelurahan Kefa Menanu Tengah, Kecamatan Kota Kefa Menanu, khususnya perkampungan Tumbakun di RT 17 dan RT 31, berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan Kali Tumbakun sebagai sumber penghidupan warga.
5: warga Kelurahan KFM Nangal Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 Perkampungan Tumbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi Biologi Murni Universitas Timor membersihkan Kali Tumbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan KFM Nangal Tengah, Yirmes Nua, menyampaikan bahwa Kali Tumbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
6: Air ini banyak kali kotor. Dan dari itu pas hari ini adik-adik dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefaten.
5: Sementara Aprilia Sencimono, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steph Kosar melaporkan.
2: Tersangka kasus persetubuhan anak PJ Kota keluar tahanan, Polres Belu sampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus dimaksud. Ege Arojo melaporkan.
7: Polres Belu kembali menyampaikan perkembangan terkini soal tindak lanjut laporan polisi terkait persetubuhan terhadap anak atau perkosaan yang terjadi di Hotel Setia sesuai dengan laporan polisi nomor LP/B/12/I/2026/SPKT/Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Januari 2026. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa lewat rilis resmi yang dikeluarkan Kasih Humas Polres Belu menjelaskan bahwa Satreskrim Polres Belu telah melakukan semua tahapan yang dimulai dari pemeriksaan hingga dengan pengiriman berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Belu sesuai dengan SOP dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam rilis tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pengiriman berkas perkara RMCS tahap 1 yang dilakukan oleh penyidik Polres Belu ke Jaksa pada tanggal 4 Maret 2026 telah dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Karena dianggap kurang lengkap, pihak kejaksaan pada tanggal 10 Maret 2026 mengembalikan berkas perkara RMCS ke penyidik disertai petunjuk baru, yakni jaksa meminta berkas perkara RMCS dilakukan pemisahan atau splitsing. Menindaklanjuti petunjuk kejaksaan tersebut, penyidik Polres Belu telah melakukan pemisahan berkas dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Dan pada tanggal 16 April 2026, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Setelah dipisah menjadi 3 berkas pada tanggal 22 April 2026, penyidik kembali menerima pemberitahuan P21 untuk 2 berkas perkara dengan masing-masing tersangka RM dan RS. Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, penyidik melakukan pelimpahan berkas dan TSK tahap 2 terhadap kedua tersangka tersebut kepada kejaksaan. Sementara untuk berkas perkara tersangka PK yang dinyatakan belum P21, penyidik menempuh jalur koordinasi dengan pihak jaksa yang dituangkan dalam BAP koordinasi untuk penyidik lengkapi. Terkait munculnya fakta keterangan korban pada BAP tambahan yang menyebutkan bahwa tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap diri korban, penyidik menambahkan pasal 419 ayat 1 KUHP pidana karena penyidik melihat adanya unsur pada pasal tersebut yang dilakukan tersangka PK. Terkait tambahan pasal 419 ayat 1, penyidik juga telah mengeluarkan surat permohonan ekspos nomor titik B/233/angka Romawi 5 2006/Reskrim Kekejaksaan dan telah dilakukan ekspos pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil ekspos dengan Kejaksaan Negeri Belu terhadap tersangka PK, menurut jaksa, unsur-unsur pada pasal 419 ayat 1 tidak memenuhi sambil menunggu fakta persidangan terhadap kedua TSK yang telah P21. Dari hasil kegiatan ekspos dengan kejaksaan dan adanya perubahan keterangan oleh korban pada BAP tambahan, jaksa berpandangan bahwa keterangan korban diikuti ahli psikologi merupakan saksi utama. Namun fakta rangkaian peristiwa dan kesesuaian alat bukti yang telah diajukan penyidik menurut keyakinan penyidik berkesesuaian dengan keterangan korban pada saat BAP awal. Terkait hal tersebut, pihak Polres dan kejaksaan akhirnya bersepakat untuk menunggu fakta persidangan terkait dua tersangka, RM dan RS. Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Rahmat Hidayat, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa terkait dengan adanya perubahan keterangan dari pihak korban yang mengatakan tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap korban, pihak penyidik telah mengeluarkan surat perintah pengeluaran penahanan terhadap tersangka PK karena masa tahanan tersangka PK yang tidak dapat diperpanjang sambil menunggu fakta persidangan dari dua tersangka yang telah P21. Menurut Rahmat Hidayat, walaupun tersangka PK sudah tidak ditahan, PK tetap berstatus tersangka dan wajib lapor.
8: Mungkin bisa sampaikan perkembangan soal kasus PC ini seperti apa?
9: Baik, terima kasih rekan media. Jadi kami dari Satreskrim Polres Belu bersama dengan kejaksaan sudah melakukan ekspos. Dari hasil itu kami sepakat bahwa untuk kasus PK kita menunggu dari fakta persidangan yang ada, karena adanya perubahan keterangan dari korban yang awalnya disetubuhi oleh 3 orang, namun pada saat BAP tambahan mengatakan cuma disetubuhi oleh 2 orang. Jadi nanti fakta persidangannya seperti apa, kalau memang alat bukti yang cukup kita naikkan lagi.
8: Kalau untuk PK ini sekarang statusnya sebagai apa? Tersangka ataupun?
9: Untuk sekarang masih statusnya masih tetap sebagai tersangka, artinya menunggu fakta persidangan, alat bukti lainnya.
7: Di akhir wawancara, Kasat Reskrim Polres Belu menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel, di mana seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan perlindungan serta hak-hak dari korban.
2: Karya bakti skala besar program TNI Angkatan Darat berlangsung di Alor untuk memperkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
10: Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di lapangan SD Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah dan memperkuat kemanunggalan bersama masyarakat di Kabupaten Alor. Dalam upacara pembukaan tersebut, Brigjen TNI Hendro Cahyono membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Program yang mengusung tema Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Alor itu disebut sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
11: Seluruh program ini dirancang secara sistematis untuk menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan di daerah. Besar harapan, infrastruktur yang kita bangun nantinya mampu menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui perbaikan sarana pendidikan, kita sedang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor agar lebih kompetitif di masa depan.
10: Ia menjelaskan sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor non-fisik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program fisik meliputi pengerasan dan rabat beton jalan, pembangunan jembatan sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, sekolah, hingga panti asuhan. Sementara itu, kegiatan non-fisik diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui donor darah, khitan massal, dan pengobatan umum. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor dijadwalkan berlangsung selama 50 hari, mulai dari 5 Mei hingga 23 Juni 2026. Program diawali dengan tahap prakarya bakti yang melibatkan prajurit Kodam 9 Udayana bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun wilayah. Kontributor RRI SPL Maslan Bao melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan pengadilan banding federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan yang sebelumnya memblokir tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Penundaan tersebut bersifat administratif sementara. Proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan, dilansir dari Al Jazeera Rabu 13 Mei 2026. Kasus ini berpusat pada persoalan kewenangan Presiden dalam menerapkan tarif impor berdasarkan Section Trade Donald Trump sebelumnya memberlakukan tarif 10% pada Januari. Kebijakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif lain yang lebih luas yang menggunakan dasar hukum. Mahkamah Agung saat itu menilai EIIPA tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menerapkan tarif menyeluruh. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar munculnya gugatan hukum terhadap kebijakan tarif baru Trump. Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat memutuskan dengan suara 2-1 bahwa Trump gagal memenuhi syarat tersebut. Pengadilan juga menyatakan bahwa proklamasi tarif tersebut tidak sah secara hukum dan tidak memiliki dasar yang kuat. Namun putusan tersebut ini ditangguhkan sementara oleh pengadilan banding untuk memberi waktu kepada Gedung Putih merespons gugatan. Koalisi 24 negara bagian yang mengajukan gugatan menilai kebijakan tarif tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Para penggugat juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan, terutama beban biaya yang harus ditanggung konsumen dan pelaku usaha. Tarif 10% tersebut memiliki batas waktu dan dijadwalkan berakhir pada Juli jika tidak diperpanjang oleh Kongres. Kebijakan tersebut juga dibatasi masa berlakunya maksimal 150 hari. Sementara itu, tarif lain yang sebelumnya diberlakukan dilaporkan mulai dikembalikan kepada pihak yang terdampak. Bea Cukai Amerika Serikat memperkirakan pengembalian dana mencapai 35,46 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 620,4 triliun rupiah untuk jutaan pengiriman yang telah diproses. Berita selengkapnya bisa Anda akses di radio.co.id.

Demikian seluruh rangkaian Warta Berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik diingatkan tiga kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Mendorong kesejahteraan anak, Wahana Visi Indonesia akan merekrut 300 anak di Kabupaten Belu menjadi wakil anak dengan donatur internasional. Saya Tiki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Status palsu dari Vidi Aldiano sudah menghibur kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk bapak, mama, kakak, adik, pendengar setia dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah siap-siap ya untuk memulai hari baru di hari ini, hari Jumat tentunya. Nah, pendengar, mulailah hari dengan jangan lupa juga minum air putih ya, karena ternyata bangun pagi dan minum air putih itu sangat membantu tubuh agar lebih segar, lebih berkonsentrasi, dan juga mengganti cairan yang hilang saat tidur di malam hari. Jadi sebelum beraktivitas, sebelum minum kopi atau minum teh di pagi hari, cobalah untuk minum air putih 1 atau 2 gelas ya, karena itu akan membantu hari Anda lancar. Dan juga pendengar, ternyata mendengarkan lagu favorit di pagi hari juga dapat membantu meningkatkan mood dan semangat nih sebelum beraktivitas. Makanya ya, tidak heran atau jangan heran kalau lagu pas pagi-pagi bikin kerja lebih ringan dan lebih happy. Nah, apakah sudah mendengarkan lagu favorit Anda atau sudah nih minum air putih sebelum minum teh atau kopi, atau bangun-bangun langsung ngopi nih? Oke, biasakan diri untuk minum air putih, biasakan diri untuk mendengarkan lagu-lagu favorit di pagi hari agar kerjaan atau agar bisa memulai hari dengan lebih baik. Jadi di pagi hari ini jangan cuma isi bensin, panasin motor, dan bangun-bangun langsung ngopi. Tapi ingat ya untuk minum air putih, dan jangan lupa juga untuk gerak ya, jalan-jalan santai di pekarangan rumah atau dimanapun itu ya Anda jalan santai, agar tubuh lebih rileks dan siap untuk menjalani hari ini. So, semangat untuk hari ini, semangat untuk menjalani hari ini dengan baik, dan apapun kerjaannya jangan lupa bawa dalam doa ya, agar segala sesuatu berjalan lancar. Nah, di pagi hari ini juga saya akan terus menemani Anda dalam program Alor Pagi ini dengan menghadirkan informasi-informasi terupdate tentunya, dan juga lagu-lagu favorit Anda di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap pantau Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

Oke, lagu Slow dari Young Lex. Pendengar, Young Lex ini namanya adalah Samuel Alexander Peter, yang lahir di tanggal 18 April 1992. Dan ia dikenal dengan nama Young Lex ya. Young Lex ini merupakan rapper, penyanyi, selebriti internet dan juga aktor kebangsaan Indonesia berketurunan Batak dan Ambon. Nah, Young Lex dan Rizka, istrinya ya, menikah pada 20 Juni 2019 dan dikaruniai seorang putri yang bernama Zainab Alexander. Pendengar, lagunya ini yang berjudul Slow, berjudul Slow ini ia rilis dan dinyanyikan sebagai lagu untuk ajakan, ya, ajakan bagi pendengar untuk menikmati proses mengejar mimpi dan memaksakan diri hingga lelah. Nah, pesan utama dari lagu ini yaitu pentingnya untuk beristirahat sejenak ya saat lelah mengejar target agar tidak stres serta berani bermimpi besar. Jadi dalam kehidupan kita harus butuh istirahat juga yang cukup ya, ketika sudah mengejar impian kita, mengejar apapun itu yang kita mau dan kita merasa lelah, tolong untuk istirahat sejenak, berikan diri, berikan pikiran untuk punya ruang sendiri untuk berpikir kembali, kemudian baru bisa melanjutkan lagi agar mimpi-mimpi besar yang kita mimpikan dapat tercapai dengan baik. So, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan jangan lupa juga kalau Anda dalam keadaan lemah, tolong untuk beristirahat ya, agar bisa memberikan waktu sebentar untuk diri, untuk pikiran, untuk bisa berpikir jernih.

0: pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, informasinya datang dari KBRN Alor. Pendengar, kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga 11 Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor, Ibtu Muhammad Aris S. mengatakan hingga saat ini tidak terdapat korban luka berat dan kasus kecelakaan yang terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Namun salah satu korban meninggal dunia diketahui masih berstatus anak di bawah umur. Ia menambahkan kasus yang melibatkan korban anak di bawah umur masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Penanganan dilakukan untuk mengetahui secara jelas penyebab dari pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Menurut Kasat Lantas, sebagian besar kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendaraan dalam keadaan mabuk. Kondisi ini dinilai menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Alor terus melakukan berbagai langkah pencegahan melalui upaya preventif dan persuasif, termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas dan mengenakan angka kecelakaan di daerah tersebut. Pendengar, informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu.

Oke, pendengar, kami kembali update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Satlantas Polres Alor terus meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas menyusul tingginya angka laka lantas di wilayah Kabupaten Alor sepanjang 2026. Hingga 11 Maret 2026, tercatat sebanyak 31 kasus kecelakaan terjadi di wilayah hukum Polres Alor. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Polisi mencatat tidak ada korban luka berat dalam rentan waktu tersebut. Kasat Lantas Polres Alor, Ibtu Muhammad Aris S. mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan preemptif dan persuasif kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjadi faktor penting dalam menekan angka kecelakaan. Ia menilai sebagian besar kecelakaan dipicu oleh pengendara sepeda motor yang berkendaraan dalam kondisi mabuk. Kasat Lantas berharap masyarakat lebih disiplin dalam mengutamakan keselamatan saat berkendaraan. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, pihak kepolisian menargetkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Alor dapat ditekan dan cenderung menurun ke depan.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan penyampaian warta berita diproduksi dari Pro3 Jakarta untuk Anda di pagi hari ini. So, tetap pantau terus RRI Stasiun Produksi Alor untuk 1 jam ke depan.

0: miliknya Iwan Fals Senandung Lirik mengantarkan kita ke pukul 8 saatnya kita ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar, dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi.